Satu lagu dari Van Halen, Wargi Sukapura dengan Don't Tell Me What Love Can Do. Ya, sudah membawa kita ke pukul 7 lebih 5 menit pagi hari ini, Wargi Sukapura, dan kita masih sama-sama di acara Halo Selamat Pagi. Selamat pagi buat Erni Aji, selamat pagi juga buat Davina Rosalia yang baru pulang healing, katanya abis nyusul bebek Sena dari Bali gitu ya. Ya, soalnya daripada pusing-pusing ya, ngomongin tadi pemerintah sama rakyat gitu ya, BPJS. Daripada pusing, kata Dinda deh ya, biarin Cena yang pusing mah teteh aja. Ih, kenapa? Aku mah gak mau pusing sekarang. Gak pusing sih, tapi sebel aja gitu. Oke, pagi ya buat Dinda alias Davina Rosalia. Selamat pagi juga buat Indra Dogar. Halo, halo, halo. Kemudian ada Teh Ucu Jaiter juga. Pagi ini penuh kedamaian katanya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pagi buat Putra RR. Gimana kata Putra RR kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Wargi Sukapura setengah-setengah katanya mematuhi perintah teteh buat rajin olahraga. Orang yang bikin penyemangatnya mageran. Ih, enggak. Saya juga olahraga, tapi sambil rebahan, sambil duduk gitu. Iya, kan ada. Jadi waktu kata dokter, olahraga ya, katanya gitu. Rajin olahraga ya, gitu. Kan udah kebayang tuh langsung, aduh kalau olahraga misalnya. Ya, waktu disuruh olahraga tuh gini dulu. Kata dokter, olahraga ya, gitu katanya. Terus olahraga apa dok, gitu kan ditanya. Apa aja, katanya kan usia ibu tuh masih muda, gitu kata dokter, masih muda. Ya belum jompo lah gitu, mau lari, jalan pagi, katanya gitu kan kata dokter tuh. Cuma kan udah langsung kebayang nih, kalau lari pagi, kalau jalan kaki berarti harus pergi dari rumah gitu. Maksudnya udah harus ada jauh gitu kan. Kebayangnya tuh nanti pokoknya keluar dari rumah lah gitu kan. Kebayangnya seperti itu. Nah akhirnya tiba-tiba keidean lah di benak saya tuh. Ada gak ya olahraga yang bisa dilakukan di rumah aja? Ada banyak. Kayak misalnya kita nonton YouTube bisa senam, bisa apa gitu. Nah kan kalau olahraga senam itu kan harus aktif tuh, harus berdiri lah segala macam, loncat-loncat gitu. Akhirnya saya nyari lagi, ada gak ya olahraga yang bisa dilakukan sambil duduk gitu. Terus ada juga gak ya gitu olahraga yang bisa dilakukan sambil rebahan, bahkan sambil main HP. Ada. Ada banyak. Jangan salah Putra RR. Saya mageran kalau harus pergi-pergi dari rumah gitu. Tapi kan ada olahraga yang bisa dilakukan sambil rebahan dan juga sambil duduk. Jadi gitu. Olahraga kok, saya olahraga. Ini sambil siaran saya olahraga sebetulnya. Kalau lagi lagu tuh gerak-gerakin kaki. Kan ada ya olahraga yang sambil duduk, berarti saya praktekin pas lagi siaran gitu. Enggak mageran-mageran banget, gak gabah. Nah kalau Wargi Sukapura mau olahraga gitu kan, bisa gitu. Kalau misalnya mau ngikutin saya sambil rebahan boleh, sambil duduk boleh. Tapi kalau punya kesempatan misalnya mau sambil cuci-cuci mata gitu, pergi kemana gitu bisa. Ya, aduh, kata Putra RR pasti nyari yang enteng. Ih, enggak enteng sama sekali. Olahraga sambil duduk sambil rebahan itu tetap aja capek kok, tetap bikin berkeringat gitu. Cuma memang ya gak kayak lari sama jalan kaki ya. Namanya juga sambil rebahan, sambil jalan, sambil duduk gitu kan. Tapi yang penting kan olahraga. Semangat gitu. Oke, selamat pagi buat Putra RR ya. Bye.
pagi juga buat Evin di Banten. Anu ngaku-ngaku nama cenah siga Injagi Saware, siga Buffon Saware. Bisanya sebelah-sebelah kieu. Coba nanti Anda pakai AI, gimana kalau Injagi dipadukan sama Buffon, wajah hasil akhirnya gimana? Soalnya Anda pernah pakai AI memadukan wajahnya Tom Cruise sama Ariel. Ternyata cakepan Tom Cruise, cakepan Ariel. Iya, meskipun ada dua wajah yang jadi idola perempuan-perempuan itu digabungkan gitu ya. Ternyata lebih cakep ciptaan Allah ternyata. Jadi aneh Tom Cruise digabungin sama Ariel, aneh. Nah, ini juga enggak tahu nih kalau Injagi Saware, cenah Buffon Saware. Sekalian Saware Dena Maldini karena Faro gitu ya, jam rota. Terus ada ya, Signori. Signori ya, Signori. Terus apa lagi, siapa lagi yang pemain Seri A zaman dulu. Ya. Nggak, jadi gitu cenah Evin mah cenah anu di Banten teh ya tehnya Saware siga Injagi, Saware siga Buffon. Iya, padahal Injagi sekarang udah ubanan loh. Berarti dirimu juga udah ubanan gitu ya. Aduh, pagi buat Evin ya. Pagi juga buat Mah Nut, terus juga ada Yulia Army. Eleh, iya. Iya, baru mau sungguh lagi setelah sekian lama. Pasti sibuk ya, ngantar-ngantarin anak ke sekolah ya. Masih TK anaknya, apa udah SD sekarang? Pagi ya buat Yulia Army. Ngomongin pemerintah nih katanya, bisa gak Pak PLN kalau ganti bunyi token yang habis sama lagu Almanar aja? Iya, coba ya gitu biar gak berisik. Kan kalau bunyi token gimana sih? Ngik, ngik, ngik, ngik gitu kan? Ya kan? Itu bikin deg-degan ya Allah. Ya harusnya kayak RBT jam itu kan, RBT zaman-zamannya dulu tuh kalau kita nelfon, kan ada tunggunya diganti RBT kan. Nah. Ya kan? Enak kayaknya. Jadi kita enggak termotiv tapi kalau misalnya enakeun bunyi token VLN itu ya, kalau enakan mungkin kita tidak termotivasi buat cepet-cepet isi. Gitu. Makanya dibikin berisik tuh, ngik ngik ngik ngik ngik gitu. Aduh. Oke, udah SD anaknya Yulia Army katanya, tapi tetap meriwe. Ulah SD, anu SMA, anu mau kuliah aja tetap aja riwe buat indung nama. Pagi ya buat Yulia Army. Pagi juga buat Pak Al. Hadir Chan Abi Oge lagi olahraga inteh, menggerakkan kaki dan tangan. Alias sambil kerja, cenah uangnya dapat, sehatnya dapat. Bari pakupisnya. Oke, pagi lagi buat siapa nih? Mama Abizar yang lagi sarapan sama Tutu Getales. Eh, gimana? Tales ditutup di Sanguan. Itu kan tutup talis mah enggak kan, enggak disanguan ya Mama Abijar ya. Pakai kelapa arenya kelapa parut gitunya. Namun ya benar ya, parut kelapa sama kelapa parut beda. Pagi ya buat Mama Abijar, selamat sarapan. Kalau Dinda pagi hari ini katanya kepikiran uang bertriliun-triliun sama emas puluhan kilo hasil korupsi. Cana. Enak banget ya, rakyat jelata hidup ngap-ngapan, pejabatnya hidup enak-enakan. Ya enggak enak, kan kalau hasil korupsi mah ya enak dinikmatin di dunia, di akhiratnya enggak. Bikin kekelebekan nanti di api neraka. Ada Kang Ades pagi. Kang Ades mah lagi mikir harga kipas angin cenah 11 juta terbuat dari apa? Terbuat dari besi, lapis emas mungkin Kang Ades. Ya, tapi Ana juga dikasih kipas angin tuh sama temen, bagus banget. Tiupannya kencang banget.
Iya, itu kayaknya kalau lihat di marketplace ya, harganya nggak nyampe 11 juta sih. Adalah 2 juta setengahan mungkin ya. Bagus sih. Ya bagus gitu. Maksudnya kalau yang 2 juta setengah aja bagus, yang 11 juta apalagi gitu. Mungkin ya dari besi berlapis emas gitu ya. Aduh, ah. Ya, ini kalau dengerin Dinda, dengerin Kang Ades lagi pada rungsing hatinya kayaknya ya, karena ya begitulah. Baca

berita-berita. Jadi biar agak-agak slow gitu hatinya, kayaknya perlu disiram gitu ya dengan siraman rohani gitu, biar nambah sabar, biar banyak-banyak zikir gitu. Nah, karena itu yuk ramaikan Warigi Sukapura Tabligh Akbar bersama Mah Dedeh. Kapan waktunya? Hari Minggu, say. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pukul 9 pagi sampai dengan zuhur ya, di Masjid Al-Hasan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini tuh terbuka untuk umum ya. Kalau misalnya tara pengajian segala. Boleh hadir enggak ke sana gitu hari Minggu nanti? Boleh gitu ya, boleh banget ya. Sekali lagi catat acaranya Tabligh Akbar bersama Mamah Dedeh hari Minggu 2 Agustus 2026, acaranya pukul 9 pagi sampai dengan zuhur di Masjid Al-Hasan Karangnunggal, Warigi Sukapura ya, terbuka untuk umum. Dan siapkan info terbaik Anda sebagai bentuk dukungan untuk syiar Islam gitu. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa menghubungi panitia di 0811 2118 900. Sekali lagi 0811 2118 900. Begitu ya. Ini yang pagi ini lagi rada merdenghal gitu ya. Hatinya baca berita-berita, buka media sosial. Kayaknya perlu datang ke sana biar hati kita tersirami. Nanti bisa luas lagi sabarnya gitu ya. Banyak lagi syukurnya ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek
2: terdekat. Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh, yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora, iceng hayang Facebookan. Halus HP nak, beli di mana ceng? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang beli di Cermat Sale, Dep. Naon ceng, Cermat Sale. Leres para wargi, Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Lagu ini bikin saya berkaca-kaca loh, warga Sukapura. Ternyata maknanya luar biasa banget gitu ya. Ada pesan yang buat kita di melalui lagu ini untuk tetap bersuka cita di dalam kesedihan gitu ya. Jadi intinya mungkin kalau yang saya tangkap ya, di lagu ini tuh menceritakan bahwa hal-hal yang kita impikan gitu ya, atau mungkin hidup yang kita inginkan gitu, atau hidup yang kita usahakan gitu, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita impikan gitu ya. Ada hal-hal yang bikin kita kecewa dalam hidup. Ada bahkan mungkin ketakutan-ketakutan yang kita rasakan itu ternyata akhirnya terjadi gitu. Ada juga hal-hal yang bisa membuat kita menangis. Tapi kata For Revenge dan Lomba Sihir gitu ya, tersenyumlah saat kau terluka katanya gitu ya. Terus meskipun berulang kali menderita, suatu hari yang pasti kita harus percaya bahwa kita bisa bahagia gitu. Jadi iya, rayakanlah ketiadaan gitu, bersuka cita dalam kesedihan dan menikmati diri yang tersakiti. Katanya selamat merayakan lagi. Ih keren ya. Dan percaya aja kalau kita kehilangan nanti akan terganti gitu. Yang pasti aminkan dalam hati gitu. Bagus ih lagunya. Bagus banget ya lagunya. Hai yang mau sekolah. Dadah. Iya dadah. Lucu banget.

Oke, warga Sukapura, jadi mudah-mudahan pesan positif yang ada di dalam lagu Selamat Merayakan dari Four Revenge dan Lomba Sihir itu bisa kita ya mungkin susah sebetulnya untuk dilaksanakan ya. Susah banget untuk dilaksanakan merayakan ketiadaan gitu ya. Bersuka cita dalam kesedihan, menikmati diri yang tersakiti. Oh, itu pasti perjuangannya luar biasa. Ya, salah satu perjuangan yang luar biasa, tapi memang itulah yang harus kita lakukan gitu ya. Sesekali mungkin kalau misalnya mau nangis, ya gak apa-apa, it's okay not to be okay gitu kan. Cuma kan masa kita mau meratapi terus gitu, mau merana terus ya. Kang Ades jangan ya. Jangan terus meratapi harga plastik yang gak turun lagi, jangan. Kata Kang Ades, puyeng ah cina mikir, mending dagang. Tahu gitu, mending ongke dagang. Iya, kalau dagang dapat duit, kalau murku sunu ya enggak ya. Aduh. Iya, kalau Dinda katanya nangis dengan lagu ini karena mengalami semua yang diceritakan di lagu itu. Katanya intinya ngasih tahu kalau kita tuh harus menjalani semua hal apapun yang sudah terjadi. Jalan aja udah gitu, tapi susah katanya. Apapun itu wajib dijalani. Ya kan kita memang begitu. Kita tuh hanya sekedar aktor dan aktris. Kan kata Ahmad Albar juga, dunia ini katanya panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Gitu, kita tuh hanya menjalani skenario Allah aja gitu. Jadi apapun itu ya harus dijalani, mau tak mau. Ya. Begitu ya, jadi udah ya, kalian jangan pusing-pusing lagi soal kipas angin 11 juta warga Sukapura. Ini Kang Ade sih sebetulnya sama Dinda yang pusing soal harga kipas angin 11 juta mah. Yang lain enggak ya. Kalau Evin katanya yang bikin nangis katanya ketika Inggris eleh ku Argentina. Aduh. Ketika Inggris eleh ku Argentina. Ana sebel deh setiap ngedukung waktu dukung Norwega lah. Ketika dukung Inggris kok Inggrisnya kalah. Jadi nanti kalau Perancis melawan Inggris aku tidak akan berpihak kemana-mana deh. Pusing aku. Pusing sok jadi kena ele. Gitu. Tapi kalau final, yeah. Kalau final nggak bisa enggak, saya dukung Spanyol. Mana Ranger biru, mana Ranger biru, halo, ada lagi dengerin nggak? Kita satu kubu nanti ya final Piala Dunia ya. Saya lagi teryamal-yamal nih. Kemarin kan ada yang terhalan-halan gitu ya. Ya kalau sekarang saya teryamal-yamal. Aduh, ternyata itu Yamal itu seumuran sama Danda. Ya Allah, baru 19 tahun loh dia. Masih muda banget itu. Ya Allah, pas lihat tanggal lahirnya, he? Kok seumuran Danda gitu. Ya, nanti tanggal 20 Juli ya. Spanyol versus Argentina. Oke. Jadi Kang Amar dukung mana? Oh, dukungnya malah dukung lagu panggung sandiwara aja. Iya. Dukungnya bukan iya ya, dukung lagu panggung sandiwara ya. Oke, yang pasti pendengar Radio Sukapura itu kalau Ranger Biru udah pasti dukung Spanyol. Kalau siapa satu lagi? Fansnya Messi tuh
Ramon BRJ pasti udah pasti dukung Argentina. Sisanya mungkin nah agak terpecah-pecah nih. Agak terpecah-pecah, yang awalnya dari Prancis belok gitu ya, awalnya dari Portugal belok. Saya juga udah berkali-kali belok. Pada akhirnya ya sudah di Spanyol saja. Kalau Kang Amar gak ada dukungan, pokoknya gak ada dukungan, katanya nonton aja. Ih gak seru kalau kayak gitu. Oke, dari Putra RR, setiap takdir yang kita terima itu jalan yang terbaik menurut Allah, makanya jangan mengeluh katanya. Pantesan dukungan saya kalah terus, soalnya satu dukungan sama teteh katanya. Loh, kok nyalahin aku? Enak aja. Aduh. Oke, okay, selamat pagi buat Papa Queen. Papa Queen. Jangan, udah nanti kita tambah pusing. Udah, pendiam aja udah. Biar sama kayak yang itu. Pagi ya buat Papa Queen ya. Disensor. Sensor. Pagi juga buat Yulia Army yang lagi olahraga, katanya kaki gerak, tangan gerak, bibir juga gerak. Ngenyok. Olahraga mulut ya. Iya, tapi kan memang harus ya. Biar strong menghadapi hari ini. Ada 1083. Halo, siapa nih? Pokoknya nama Cina 17 Agustus rakyat heboh ngerayain, padahal yang benar-benar merdeka mereka yang menikmati uang pajak. Siapa bilang mereka merdeka? Enggak kok, diliatin, dicatetin sama malaikat kanan kiri tuh, ada yang nyatetin. Enggak, merdekanya cuma sekarang aja, ntar di akhirat mah enggak bisa kayak gitu. Ada Den Bagus, selamat pagi Den Bagus. Salam dari Den Bagus buat Teh Wulan, katanya buat Manut, kemudian Bien ya. Buat Biikok juga sama, dari Den Bagus salamnya gitu. Halo pagi buat Mbak Linda, salamnya katanya buat semuanya aja, selamat menyimak, spesial buat Teh Ana. Nuhun, doanya juga terima kasih. Terus Pak Al, wah wajib diputar lagunya. Apa lagu apa? Oh, yang panggung sandiwara itu. Kok jadi pada ketagihan? Padahal tadi Ana nyanyinya false aja. Mungkin karena Ana nyanyinya false ya. Kalian pengen dengerin yang versi enaknya. Aduh, Manut, halo. Putar teteh yang kemarin. Oh iya, itu anak sulung saya. Kayak adek kakak ya. Kahayang. Iya, Manut kemarin mampir ke rumah ceritanya gitu. Ketemu sama Danda nih. Jadi nanya, putra teteh yang kemarin kan katanya. Iya, kenapa? Manut nyangkanya adik saya ya. Pengennya ya. Oke, okay, ada Bibi Cit yang lagi menyimak sambil ngenyoh lah. Tak mungkin menyimak aja, I know you. Iya, yeah, I know you so well. Ada Evin lagi nih, hari final cina dukung Spanyol. Oke, cina Spanyol, eh deh gerak cina. Ulah tuh, ameh engkete bendera Palestina berkibar lagi gitu kalau Spanyol menang. Ya, kalau Evin katanya dukung Inggris juara tilu, tapi Pildun 2020 tilu dukung Inggris jadi juara. Jauh kene, opa tahun deui. Tahun 2030, ya tadi Ana bilang 2030 kan, bukan 2003 kan. Iya, 2030 katanya Evin dukung Inggris jadi juara. Kalau Ana 2030 dukung Italia masuk Piala Dunia lagi.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh, rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alala nyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
7: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura dan halo-halo buat semuanya yang sekarang ini sedang setia mendengarkan. Masih setia tepatnya. Oke, ada Den Bagus. Pagi Den Bagus. Iya, salam kenal katanya buat Bibi Cit dari Den Bagus sana gitu. Nye. Nah, Bibi Citna lagi ngenyoh. Tadi teh cenah aya golong 5 kok nyisana cuma 1 cenah ka mananya teh cenah. Udah apalin kena usus. Nanti katanya Agustusan ngabaso bareng. Di mana ngabasona? Asal nu enak kok enak. Asal nu enak. Mau ngabaso bareng acan jauh Agustus jauh kene ya Allah kakara ge tanggal 17 Juli. Ayeuna 17 Juli ngarencanakeun buat 17 Agustus cenah geura. Ya Allah ieu nyaan mak-mak tukang jajan. Sabulan deui direncanakeun teh ayeuna. Aduh.

Tapi kalau lagi rame gitu, ya biasanya jajan bakso teh sok rada kurang gimana gitu. Nya sok rada rusuh ngaladangan anak, anak mah kapok. Iya, anak mah kapok jajan bakso pas lebaran lagi bludak banget pelanggannya teh. Jadi pas dapet teh asa enggak enak gitu, asa tara ti biasana gitu teh. Kabayang Agustusan kayak gitu sih gak nama gara. Soalnya pasti hurin gitu, pasti naon teh banyak yang jarajan baso. Mendingan nungguan kosong nah, ya, biarin batur tanggal 17 Agustus gak baso, kita mah tanggal 18 nah, jadi kosong. Aduh, papa.

Queen, kalau kemarin katanya yang seru, katanya dukung Inggris, soalnya kalau Argentina didukung sama Israel. Sedangkan Inggris tahun 1917 awal mula kejadian. Iya sih semuanya, tapi mungkin lebih ke kalau sekarang tuh apa ya, lebih terang-terangan mungkin gitu. Ya, kalau yang lebih terang-terangan ya pada masa sekarang ya memang Argentina sama Israel kan. Sohiban deket ya. Oke, Ranger Biru, halo. Bener kan teh katanya yang final Spanyol versus Argentina. Fansnya Barcelona pasti suka ini laga katanya. Anda tuh belum pernah nonton La Liga. Nonton Barca enggak tahu, Real Madrid pernah apa enggak dulu ya? Kayaknya seingat nama dulu teh nontonnya Serie A aja gitu. Asana belum pernah sih kalau nonton La Liga ya. Terus tapi nonton Serie A juga enggak pernah bisa bener-bener apa ya? Kayak kan sekarang tuh apa namanya istilah yang itu tuh fansnya Juventus teh. Ya pokoknya mah gitulah gitunya. Ini fansnya Juventus gitu. Ini fansnya apa namanya AC Milan gitu. Fansnya Arsenal gitu-gitu kan. Atau sekarang tuh yang kalau di La Liga tuh fansnya Barcelona gitu. Ada fansnya Real Madrid gitunya. Anda tuh gak bisa kayak gitu, gak bisa dukung klub satu gitu. Kenapa? Kok bisa gitu? Kok bisa mendukung salah satu klub sampai membabi buta gitu? Kalau di Inggris kan ada penggemarnya MU gitu kan. Apa namanya? Yang pokoknya MU garis keras gitu. Namun MU eleh teh. Wah! Besok nate lalungse gitu. Kayak gitu gitu. Aku kayak heran gitu sama orang-orang yang kayak gitu tuh kok bisa gitu. Maksudnya kalau anak tuh ya kalau nonton itu gimana pemainnya. Misalnya Inzaghi lagi main di mana nih, kan sukanya misalnya sama Inzaghi nih atau sukanya sama Maldini gitu ya. Jadi dulu misalnya Maldini mainnya di klub ini, karena sukanya pasti dukung klub itu gitu loh. Misalnya nanti nih Inzaghi pindah lagi klubnya gitu ya. Inzaghi pindah lagi klub atau Maldini pindah lagi klub, ya saya pindah juga gitu. Nggak klubnya yang lama, yaudah bye aja gitu. Kalau saya mah gitu lihat orangnya dulu. Kan ada yang gitu ya. Jadi klubnya pokoknya pemainnya saha we gitu nya. Pemainnya mau saha we gitu, enggak dukung nate klub eta we gitu. Tah aya heran sih gitu. Tapi mungkin ya gitu. Kenapa gitu loh? Bisa begitu gitu loh. Bisa cinta sama klubnya. Tapi modern siga bobotohnya katanya. Siga bobotoh resep ka Persib gitu tah. Pemainnya ganti-ganti oge resep ya ngerka Persib gitu barunya. Ya sudah gitu. Kata Evin fansnya Juventus sana Juventini. Oh iya, oh bener tak. AC Milan Milanisti. Kalau AS Roma apa? Ultras katanya gitu. Iya, anak sekarang lagi ngikutin Palermo Seri B. Karena Palermo itu dilatih sama Inzaghi. Palermo dilatih sama Inzaghi. Mudah-mudahan nanti setelah bisa naon teh Inzaghi bisa menggeret lagi Palermo ke Seri A. Setelah sebelumnya sempat apa namanya naikin Pisa ya ke Seri A gitu. Pan abi cenang gak sih gak Inzaghi saware. Kagak bisa, tidak ada.

Oke, okay. Ranger biru, cenakan Messi teh abang-abangnya Yamal cenah teh, tapi hati tetap Spanyol lah. Aduh. Terus Pak A, kata Pak A, misal Inzaghi di Persib teh, Inzaghi pindah ke Persija, tetap dukung Inzaghinya teh cenah, tapi tidak dukung Persija. Taeta gitu. Taeta gitulah. They say the times fall. Jadi tergantung orangnya gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau ditanya dulu misalnya apa namanya tuh

Jadi kalau saya tuh gak pernah bisa ngefans sama satu klub gitu, meskipun dulu suka Serie A gitu ya. Pipo pernah main di AC Milan gitu kan. Pernah ya, sampai waktu punya anak cowok, dibeliin hoodie-nya AC Milan gitu. Tapi ketika Pipo udah gak di AC Milan, ya enggak, biasa aja gitu. Seperti itu ya. Makanya suka heran gitu kalau ada yang parasea gitunya di media sosial. Iya, yang sekarang lagi rame parasea itu, aduh masih tetap ya fansnya itu, fansnya apa? CR7 sama fansnya Messi. Masih kene parasea nepi ka ayeuna, Allahu Akbar, cekana teh naon eta tuh. Aduh. Yang tidak suka Messi pasti, cina fansnya Dodo gitu. Yang gak suka si Arsepon, wah fansnya Messi, cina gitu. Astagfirullah, cina teh kunaon ya, teh para sea wae. Sudah berasa pengamat, kata Ranger Biru. Nyada, aduh, gak bandungan anak asal liur. Kata Papa Queen, macana lah di Indo aja para sehat, cina orang miskin pada belain pejabat. Oh nyanya. Oh nyanya benernya, sekadang gitunya. Aduh, saking gabutnya kali kita tuh Papa Queen.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Masih di acara Halo Selamat Pagi, kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan wargi, gimana persediaan air di rumah? Masih tetap terjaga kah? Aman-aman? Belum harus ke sumur siuk? Semoga enggak ya. Iya, semoga keburu hujan. Ya, soalnya di beberapa daerah nih wargi Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya sekarang ini sudah mengalami kekurangan air ya. Khususnya di desa Cibalanarik katanya ya, sumur-sumur warga sudah banyak yang kering dalam 2 bulan terakhir dan warga terpaksa membeli air atau berjalan jauh ke sumber air terdekat begitu. Itu yang diberitakan di Detik Jabar wargi Sukapura ya. Ya, dan kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Dan keputusan itu berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026, yaitu setelah ada 2.753 kepala keluarga yang terdampak begitu ya. Ya, jadi memang status kedaruratan ini bukan hanya berlaku untuk kekeringan saja, wargi. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi sorotan di tengah

Iya, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian jangan juga membuka lahan dengan cara dibakar. Dan buat Anda yang suka kaleuweung gitu ya, jangan tinggalkan api di hutan dan lahan. Kalau ada temuan asap atau titik api, segera laporkan. Begitu ya. Jadi selama masa siaga darurat, BPBD bersama TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan, desa, dan relawan juga akan meningkatkan patroli, sosialisasi, serta kesiapsiagaan di

wilayah rawan gitu ya, dan warga diimbau untuk memantau informasi resmi dari BPBD agar tidak termakan hoax warga Surabaya ya. Iya, apalagi sekarang mah zamannya AI gitu ya, dikit-dikit dibikin AI terus kalau nggak jeli gitu kadang-kadang ya. Adalah apalagi para orang tua biasanya ya gampang banget gitu terpengaruh. Aduh lihat ini cenah gitu padahal mah AI. Dan merenan dari orang tua mah apalagi yang gaptek gitu nya maksudnya teh kalau yang tahunya teh cuma scroll gitu nya enggak tahu kalau sekarang ada AI yang bisa bikin video apa aja gitu. Jadi sok langsung percaya gitu nya. Jadi ya itulah harus memantau informasi-informasi dari website resmi atau portal-portal berita resmi gitu warga Surabaya ya, supaya tidak termakan apa tadi hoax ya. Oke. Dari Dinda, mudah-mudahan teu ka sumur siuk, cenah teu aya sumur siuk na sararaa tuluh. Sumur saat biasana ka sumur siuk, ari sumur siuk na saat mah kumaha atunya. Oke. Dari Mahnut, aman teh, cenah di abi mah tadi oge hujan, masya Allah. Hujan kah di sana? Semoga saja hujannya juga menjalar ke sini nanti ya. Semalam kalau saya nggak salah dengar mah dah sempat maralak tapi bentar gitu di Dawolong mah. Bentar aja gitu nya. Ada Teh Nining di Kujang, halo, nyimak dari subuh cuman baru bisa gabung cenah karena sibuk cucuku lagi hareng cenah. Mudah-mudahan lekas sembuh ya cucunya Teh Nining. Kemudian alhamdulillah kata Teh Nining air mah masih ada karena dari sumur panjang naik ke kampung cenah gitu. Oh, dari sungai ya. Insyaallah alhamdulillah ya yang masih ada air di rumahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak kekurangan dan mudah-mudahan ini yang sudah mulai deg-degan kayak saya. Mudah-mudahan segera turun hujan ya. Tapi masih Juli, masih harus setengah bulan lagi ini. Agustus juga belum. Agustus juga belum terlalui gitu. Berberan masih, iya September masih 1.5 bulan lagi gitu. Itu kalau hujannya tepat waktu. Oke. Dari Evin di Banten, eta keke ulah tebih-tebih cena rek ningali Injagi ka Italia cena tingali abi we moal da moal ainu nyaruaan Injagi moal. Moal pokona mah ka Itali eta mereka Itali demi ketemu Injagi. Aduh, di Ciloa cedem katanya hari ini juga. Masya Allah, mudah-mudahan turun hujan lagi ya. Dan membawa berkah. Oke, dari Dadan Japra, pagi. Pagi juga. Kemudian ada Bibi Cit, masih aman cenate. Di sini mah, hayu orang ngeum ke Ciloa saja. Kalau sudah gak ada air mah cenah gitu. Aku jauh nawe kade tuh teh coba nanya aku mudun. Soak di jalana. Aduh, dari Papa Queen, pembuat hoax terbaik katanya. Hus. Hus. Biar cuma kita berdua aja ya. Yang tahu ya. Aduh, pembuat hoax terbaik adalah penguasa cenah gitu. Aduh, Papa Queen meni rajin ningali ieu nya, ningali

Papaku ini rajin banget memantau akun-akun ini. Gak stres papaku ini. Aduh, kalau stres ya udah tinggal disiram rohaninya. Dengan tapi papaku malah lagi di Tangerang, katanya mual tiasa engke hadir dina acara Tabligh Akbar bersama Mamah Dede. Orang Karang Nunggal mah orang Tasik Selatan tiasa tangke ka Tabligh Akbar bersama Mamah Dede hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya. Jam 8 acaranya dimulai di Masjid Al Hasan Karang Nunggal. Terbuka untuk umum dan gratis, tapi kalau Anda ingin menanam kebaikan, tentu saja Anda bisa punya kesempatan untuk menyiapkan infak terbaik Anda sebagai bentuk dukungan untuk Syiar Islam warga Singapura ya.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Seperempat jam terakhir di program Halo Selamat Pagi Warga Singapura. Masih ada beberapa WhatsApp yang masuk. Oke, ada dari Evin lagi di Banten ya. Buat info katanya, ayeuna teh namina kemarau Godzilla cena, jadi lami kemarau napan Godzillana cena ageung. Kela. Gimana bisa begitu coba? Evi ini belum sarapan kayaknya. Sarapan dulu gih. Ada Papa Queen, halo, masih setia aja di Masjid Al Hasan Cenabade Ngaporta Jalan. Kabayang cenah ibu-ibu sanes di Karang Wungkul. Ah iyalah pasti ya, bakal banyak dari mana-mana gitu. Termasuk mamahna Queen si gana teh aya gara. Oke, dari Mahnut. Buat Bibi Cit cenah basa kaciloa punten tadi angken. Engke diwartosan cenah aritos karolot peuteuy. Upami aya Yuswa sadayana. Tah. Bibi Cit bagian ngabonceng deui katanya. Cuma ana enggak tahu nih Maknut lewat jembatannya apa enggak. Soalnya kita kemarin enggak lewat jembatan, cuma nyampe tungtung jembatan aja. Udah di situ doang. Kalau harus lewat jembatan. Aduh. Aduh gitu. Kalau harus lewat jembatan, aduh. Oh, belum katanya mau lewat ya. Gak lewat jembatan kan? Kalau lewat jembatan aku ngorondang. Bakal ngorondang, aduh. Soalnya ditung-tung jembatan yang sebelah sana itu, ya Allah nanjak mah gitu kan. Nanjaknya luar biasa. Aduh, kata Putra RR jalan kaki teh biar sehat katanya. Iya sehat mah sehat, jantung yang gak sehat. Sehat. Kamari genome ditungtung na wungku. Udah dar-der-dor. Oke, nah ini. Dekat lapang poli katanya Bibi Cit rumahnya sebelum lewat jembatan. Aman ya, aman ya. Aman lah ya. Aduh. Nya cina gak kedengeran mama Nut, mama Adit gegorowokan cina kamari tibasa ke Ciloa. Tanya tau mama Adit gara di sisi Ciloa. Di sisi Ciloa. Iya di sisi Walungan, Ciulan ya namanya ya. Tau gegorowokan ya Allah. Matak ur-ur salah lemur. Aduh. Hanya ka cina mama Nut katanya penghape. Aduh. Ya, insya Allah belum rezeki ketemu. Iya, insya Allah lain waktu. Semoga ada umur, semoga ada kesempatan lagi. Kata Mah Adit, kita mama seru banget waktu kaciloa, cana nikmatna seserian. Makan sama cana kurang nikmatnya gitu. Ah, manya Mama Adit kurang nikmat, sakitu seep dua timal oge. Nuk itu kurang nikmat, cana rimah Adit, ampun. Waktu nikmat wae seep dua timal, aku mah lamun nikmatnya. Aduh. Ampun deh. Seserianana subhanallah. Eta ngadangu kena gogorowokan titungtung katungtung. Gerama Adit ngiring gogorowokan Allah. Kalah yang serikan Ma Adit dah nama. Cana jadi matak makan tenikmate kahuruk kepihelaan ku seserian. Sangke mah mata kula seserian wae Mah Adit. Aduh. Dari Dinda teka bayang cana kedah meser cai ti depot soalnya udah banyak yang beli air. Aduh, janganlah Dinda. Pengeluaran kita udah banyak Dinda. Oke, dari Papa Queen, osok touringnya cena teteh-teh, ternyata tiga geng motor. Ente
abi mah dibonceng. Mah nyenak nyalira mah sieun. Aduh, bujang-bujang kaciloa ngalewatan Cibatu anan nanjak mudun tah kamari oge tah kaburahol. Lewat ka Muara Cipari. Naik mudun eta deg-degan heula ya Allah. Ieu teh bakah kuat teh nanjak itu mah mudun motor teh gitu pas mudun. Ieu teh kumaha nya mudun teh ya Allah, kumaha lamun teu jolong-jong motorna gitu. Haye we ngecebrek dina hate. Tapi da ayeuna kitu teh bahasa eta mah henteu. Keur ngora mah, keur ngora. Keur ngora mah saluas we ka mana-mana oge kitu nya. Nah, di ayeuna borangan-borangan teuing ya Allah. Diajak ka ditu ka dieu teh kumaha jalanna? Mudun nanjak mudun gitu. Aya tanyakan ya pudunan. Terus kumaha galituk henteu gitu. Jadi belum apa-apa udah banyak pertanyaan. Tong-tong teh udahlah dibonceng aja. Untung aya bibicit.

Eta Putra RR mah cenah masanya dihabiskan waktu muda. Iya kali ya, perasaan anak kemana-mana dah dulu teh. Ka Ciawi kemana? Ka kota oge Allah. Nggak asa nggak ada kasihan deh gitu ya. Mungkin karena darah muda ya waktu itu mah ya. Darah muda jadi nanti nggak ada kasihan. Aduh. Iya. Yeah. Nanti cenah Sun Mori ka mana deing keteh ngarah disambut fansna ka Was Aril. Moalah moal di beja-beja abi mah bade kekelenepan wes siga kamari sieun. Sieun ieu nya gitu ari di beja-beja teng keteh ada yang gitu. Terus ternyata aku di luar ekspektasi. Aduh, anak aku manu ngajak ketang. Da kamari ge diajakan ku Bibi Cit, diajakan Mah Adit gitu. Rada galau heula kamari ogepan. Ikut apa enggak gitu. Ternyata dijurungkeun sama orang-orang rumah jogweh cenah gitu mau main mah gitu. Ya, bukan karena enggak boleh gitu nya. Sebetulnya mah lebih ke akunya yang mager. Tapi ternyata dijurungkeun sama si bungsu juga cenah ibu gitu. Biar healing cenah, biar healing cenah gitu. Iya. Kata Bibi Cit cenah dibonceng oge cenah teteh mah ganeng apalagi bawa motor sendiri. Unggal manggih pudunan riweuh, manggih tanjakan riweuh, aduh Allah. Tapi kata Mama Anut kalau nanti kecil lo lagi jangan dadakan cenah gitu ta. Dari Umi Bulet sama cenah kayak Umi sekarang takut cenah nanaon teh itu faktor umurnya uminya. Nya faktor U sih ga nama. Dan bahasa eta mah anak getar terasirnan. You know. Aduh dari Dadan Japra. Oke, terlalu pahitnya udah ya. Dari Epin di Banten dan nanaon cat teh hanari lewat jembatan Nurada ruksak mau olahraga jantung. Kagah banget olahraga jantung amit. Yang ada nanti pulang dari jalan-jalan malah ngalungsar adanya. Kumaha ari kitu ya. Kata Bibi Cit cenah bukan dadakan, da rencananya mah dari tahun lalu. Ananu baru tahu kemarin. Mereka mengarah rencananya dari tahun yang lalu. Tapi kan ana mah ini suka galau heula gitu nya. Galau heula ikut enggak gitu. Yes, dari Papa Queen nih, Sami cenah teh abi ge pas umur belasan sampai 25 mah cenah karena motor teh gancang terus ayeuna mah nu penting sampai cenah. Ngagasa alit ge kabayang anak-anak di bumi tah eta kita ingin berumur panjang ya. Demi menyaksikan anak-anak tumbuh dewasa. Dari Putra RR teteh mah banyak pertimbangan cenah ya itulah ya. Soalnya kan ada satu keputusan itu akan berefek ke banyak hal. Jadi harus ditimbang gitu, dipikirkan dan diputuskan dengan matang-matang. Oke, terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir. Wargi Sukapura saya pamit. Sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: kena merah ngerenas. Suka pura FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
3: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang wargi setia di manapun Anda berada. Hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Gena Merenang Arena. Ada Sim Kuring, tentunya Andi Alina Sugilar siap bercapruk. Tuleh deh. Tuleh orang mah nggak bisa apa kalau tidak bercapruk teh lain Sim Kuring. Sianya kudu wae seperti inilah, udah bawa anak-anak. Jadi kudu wae ha ha ha hi. Justru misalkan Sim Kuring tidak ada hai hai, tidak ada seserian, kita etan aku non mang Andi gitu seserius tak? Otak ah. Sing 10 kumang ya begini gitu. 0812228111 gas gas gas gas gas gas ah gas.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuti nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami, oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Selamat siang yang udah pada masuk, udah pada ngarar chat. Terima kasih, ada 16 orang. Kemudian yang lagi dengar kita ada 23 orang di aplikasi streaming. Di aplikasi streaming ada 23 orang, yang WA ada 16 orang. Berarti aya nu ngadangu ke ngechat eta teh. Yang di radio manual kita enggak tahu kan, kita enggak punya datanya. Selamat siang. Selamat mendengarkan. Kita mulai ngobrol sekarang ya. Sambil aktivitas yang tentunya tengah Anda lakukan, apapun aktivitasnya, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan aktivitas yang tengah Anda laksanakan sekarang ya. Terima kasih, selamat pagi Pak Queen, hadir keningan emang ya, teh lembur mohon. Lembur ya Pak, teh Ulfi itu damang ya. Laguna Geri Tasya, Luka Hati, oke emang oke. Ari PW, waalaikumsalam, selamat pagi. Jawaring hadir gesli lawing tengah dekat radio, kemana tuh? Laib mang, laib di mana? Laib di mana? Coba kita mesti laib di mana? Kita nggak punya ini, nggak punya akun untuk laib. Nanti kedepannya mah ada lah. Nanti ada laib TikTok, YouTube, Facebook, ya, tapi nggak sekarang. Kode, waalaikumsalam, hadir Ma Ajam, siap mancur, siap kena capruk. Jadi gak boring, betah-betah seri emang, bagus. Umi Bulen, sama kayak Umi sekarang mah takut. Nalangsa eta lagu, Umi menurut tadi kita Nalangsa eta lagu, laguku titipkan kepadamu. Oh lagu eta Pak Yayat Jabrik, saat pagi Pak Kubu. Anu indah suara nyanyi, dikemanakan suaranya, diberkahnya pada aku aja. Kuma itu Pak Kubu, selamat pagi Pak Kubu Cikalong, Pak Kubu Singkir. Lupa Dila pagi, Ruli Pramadani hadir, kakek Salim, siangkan kakek, karek beres cubar cebor, tekuat nyebor si mama matiris, ibak, nah lemah. Lemah. Halus serima daripada cemerut mangan peda tong seri sarangan kamu ngegorowok anu di pom tangaing ruas pas ngegorowok di gigir enta geni anu gering anu sok lulumpa anu sok lumpang anu sok tujang tajong Julia Army onuju tolap dan Japra cager amang laguna hanya kamu Rapina Ma Dede, Ceri sekolah Nuri hadir, Manut, waalaikumsalam, selamat siang Manut, selamat siang Nuhun, ya, Bantas Anana, ujung siang, ya, Mani, gasken sambil damel, sih, Mas Ansade hadir, Nori, waalaikumsalam, abi ngupingken. Tapi nemeng ngechat, mangat. Tenining Kujang hadir, siap nyimak sambil mependek incu. Teh Kaila pagi, nemeng lebet, goyang sambil beberot. Prabu Anom pagi, menjang siang, laguna Mutiara di Parina Indra. Kuinsa, oyong laguna, gelas retak, salam sadayana. Kayaknya lagu di Papa Idenya. Tadi teh, anu aya laguan teh Prabu Anom, laguna teh naon? Mutiara, mutiara. Cuma ya, mutiara adalah. Ah, udah. Terus apa lagi lagu teh Queensa gelas retak, kurang siap kenula. Gelas retak siap ke Maira sok mang capruk Tangerang panas tarik sama sih panas tarik mau duduk ya. Teh Ucu Jaiter hadir, salam Jumat penuh berkah kesediaan ternuhun bagi Putra RR, waalaikumsalam, selamat siang gas ngecapruk di hari yang penuh berkah lagunya Rapina terlalu sayang. Selamat siangnya Rapina terlalu sayang, orang siap ke. Nah, John, ketinggalan nabeh.
sayang.

Terus di Siawana di dan Japra Jumat berkah mang mohon. Ari pe moal aneh amang siaran teh capruk tiap uing ngider nyebutna teh resep mang andi siaran mah teu tunuh betah seuri cenah mang ek beuri saha anjeun nyieun caritana teh. Marukan tukang dongeng unggul kapana. Bandung Cikang Kareng selamat siang lagu rembulan bersana lagi Mansur pami mamah dede jam seberapa mai dede masa si Agustus masih lama dak kaji orga ayah jeda antin aplikasi mah pasti jeda tapi gak bakalan terlalu lama Pak Haji yeah. Laguna gelandangan suat pagi Pak Haji macaca di laguna dalam cinta tandi hadir salam satu jarum bici hadir adin uye laguna ye manggun lagu malah Dewi Lekse, gasoklah orang ngecapruk bari ngakutan adukan kemudian jadi tukang tukang nawikang ujuk. Oh, nya bisa ujuk. Nya bisa tuh ujuk kok jadi tukang. Obrolannya kita ngobrol ya. Temanya ayat ya barang anu diinjem ku batur. Ya. Pernah nginjemkan barang ke Batur, tapi nampi ke ayana can balik-balik kata barang. Kusaha, naon barang na. Sukanya anu nginjem teh, ayana ker ngadangungkan oge, jadi ayah sadar malikan lah gitu. Bukan uang ya, barang kade. Pernah nginjemkan barang tuh. Pernah nginjemkan barang ke Batur. Tapi nepi ka ayeuna teh malikeun gitu. Diinjeumna ku saha ya. Barangna barang naon? Sugana anu keur ngadengekeun. Yang komentar di postingan Facebook nanti giliran ya. Belum kita tahu sisanya saya bikin postingan oge di Facebook. Kasih.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Lagu terbayang-bayang selamat pagi pilihannya Abah Ambu tadi Ranca Jengkol Wijeng Siang Sarehat sedenanya Tango Ambu serang Abah Ranca Jengkol nyangakeun kawinannya salam sedena sing sarehatnya Abah Odegna ta sing langkung jag-jag oke nya Wilujeng Siang nya. Dari postingan Facebook ada Nuri siap gaskeun yang santri dugi ka olap embung. Oh, Mang Omet pade. Yudai Permana ayu Nia Kurniasi gaskeun dengarkan ini bagus dong. Tini Ariana Mangosela Putri Cika gas Onyi Salon Kohang enggak lah udah biasa. Anwar Wasia Cilumbu hadir Macaya gas tapi tidak sinyal. Maksudnya gimana ini? Gaskeun tapi nuju bade pangawasan. Lis Nurjana keng ngupingeunana ngawaseula. Rina Akila Ansak hayu gaskeun Jang Nurjaman gaskeun Sri Kandipo hayu hadir tumben Sri Kandipo ada. Pernah tuh nginjemkeun barang ka batur tapi samisakan barang tersebut enggak kembali gitu. Ma Adi, waalaikumsalam. Pagi nyendi comro tuh anturan ya, kayak dia comro ya. Adil, pagi buat semuanya. Adil, Kang Marki, sehatnya. Putra RE, pemburu Jumat berkah di dalam pakai aplikasi bisa ketinggalan. Enggak lah, nyantai. Boleh pakai aplikasi. Dan Japra, laguna hanya kamu download. Ya. Mata yang terismanya, berikas nyaprik, tewa kia, sok, krek nyimak, bagus. Asti Dwi Aryani gaskeun Mamila Ceuni hore amang bisa oge bari nyetel ya yeah, mending ngoncrang pake Jabar On ya yeah. Pake Jabar On bukan ya yeah. 055 ye yeah, sareng Amir Jahit di Ciparai Cibatuja Ciparai Cibatuja masih ada enggak Kang Wawan ABC kerepu katanya teman sa Ciparai teh nya Asep Jabrik perasaan Asep Jabrik balik Ciparai begitu lah. Bukan lagu sebujur bangkir Repina. Salam ke karyawan Kang Haji Asep di Pasir Maung. Utamina Mang Mas Anu juda mau. Utamina di Sadenu Kuping Radio Tercinta. Kang Andi Wujung Mancen Damal. Nuhon. Pakui nupis lagu nupas si kunci ring. Meli tengah aja ker paragi urang mun butuh dinyem kuta tangga hiji isuk hiji deui waktu urang butuh di manehna eueuh eta kunci duka ka mana Pak Awing aya mah aya nu nginyem obeng obeng kemang gagang nawa orna orna tapi ka ayeuna eueuh anu mulangkeun lain ku teu pira rudet lamun urang keur butuh Kakek Salim, kamari papanggih jeung Apin, teun Ki Amar tanya kuing di lain pin aya bejana ka binti lauk asin, uing rek ngalongok jaan ditetulu, syukur geus cager mah. Pokna teh lain ka binti ku lauk asin, anu ngabejaan ditanginum cai asin, téma kuing téna kaos lauk paus pisan ditanginum cai asin. Ribu Apin mah geus cetuk. Peting gara ya. Duka ngalinur duka naon ya. Ki Andri mang ari Apin siaran na aya ditelepon gitu naon iya cenah adan jam 8 ya. Ditelepon buru pin adan ceng teta kan isa cenah aya na tinggal hijab na jam 8 oh tinggal ya ini jam 8 lebih genep ada naon eta adan isa cenah kek Apin teh cing teh asa-asa kieu cing teh geus ganti paruman da eta mah geus ditutup nya Andi teh ngawe mang da cenah aya makalah nyetel selawat cenah Apin dina aplikasi jadi teu kehapus kaklik deui kaklik deui Selamat pagi cuyang na Andi pagi papa pagi mama pagi mama lagi ngapain mama nama gugah mama teh ya senang mama senang ka bogo uing es jeung es mau bobo lagi mau gugah pagi ya cuyang ya. Ayeuna Jumat berkah teh mangbang loba musuh sok kirimkeun ayeuna ya.
Mami Laci Uni, selamat pagi, mohon, oke. Okay. Nyimak di ke akhir amang di Rusu Damelan. Ma April, monsok. Pak Asep Urip ke kedawa meja iter, siap, manco, sampai gak perlu, bang, oke. Okay. Norin, Abi, ke Pungkur, Takantos. Ya. Mantan nambut sarung anu bapak anjeunna ngawengi ka pegat hujan ari uih nambut sarung jan dugi ka ayeuna acan ngawikeun ka pupus bapak amin ge duga aya kene eta sarung nu kata aya adelin susu bisa kalian mere emo anu mantan anu nanangkep teh usah kawin bukan ya mantan nyium sarung susu ya. Bapak ini gak semangat. Umi Bulut pernah nambutkan peso kiripik. Peso kiripik parud. Epa ditaruskan orang badai nganggo. Dateng aku. Kalau nau ndak bikin gaduh. King meser pok nate. Alah ya jengke. Tapi diemut. Ah ketang berini ngajakan sodako ente. Jadi we diikhlaskan. Tapi ketang anggar ngegeremet. Kuma eta jantan sodako nante. Persis sim kuring. Sim kuring mah ditamu tabunggas. Kan di rorompok tabunggas saya punya dua. Ya. Ditamu tabunggas bulan puasa tahun kemarin bulan puasa itu poho lepe ditanyakan naon cenah geus dipulangkeun nah hate mun dipulangkeun udah aya ceng teh tapi akeun sodako gitu. Hari ngegeremet hari PW sugu para ginian nukie mang, can balik nabi kaya nage duka disahun trup. Nah itu sugu ditanyakan kanu nginjem nate diinjem si anu, ditanyakan kasih anu diinjem deh, sekalah liur, dah lah. Hari barang dibatur ya ge untung anu mito can dipulangkan urut aja. Heh, tak tak ge pulangkan itu mana nginjem eta? Nah kalau dikukut. Tapi mau kita untung anu mito can dipulangin. Heu eta teh pulangkeun kan batur. Kitu ki ari mah. Pulangkeun atuh kan eta teh nu batur. Kana-kana nu urang diinjem ku batur. Aya sampeur engke holayu picomroeun wae satamruan kieu mah Adit. Sok jualan. Ejang siang, Mahdi. Ya, kenyang kelah.

Dan japra api na ya ayo liurannya papa. Nya bu. Kayaknya malam Senin orang tabu.

0: Ajur ge di Cipananggal lagunya nyanggakeun teh saeut pagi gelandangan ti oma. Mandit bagoy taraje wat leungit. Pan taraje mah jungkiringna ge jangkung. Eta wat saleungit nanging nyam teu beudeut hideung.
1: Taraje. Lain amar lain papa itu taraje selungin tuh beda tuh hidang tuh anu nginjum elengit peso elengit obeng wajar ayo taraje elengit wah kuin taraje elengit juga ada sayur jeng ibung akianom daramang. Sekalian absen dipajarkan apa tapi yang lagu tidak semua laki-laki lewat di salam sedayana pen suka berasa aki sehat selalu kakek Salim tak itu betah ngadengin nage kalanceng nage lah gerak ke ijab kobo tekuat yang ngegorowok ya. Cek naib teh sah ente ya, tema aku yang tiba-tiba ngegorowok wah aski Opik panik Opik nunggah jaga depan Hansip nyalahin itu sampai dah wilayah. Ari PW sarua mang jung Amar taraji uing diinjeum lanceuk teu daek mulangkeun ditanyakeun atuh di tukang itu kangen ima di teang teh mang geus meres di aranap siapa netean teh ngaragragan ku rinyo da teu diampikeun ya teu cara uing inyem bongkar can anggeus geus teu kanyoan dibawa nyebutan bisi teu mulangkeun cenah. Itu cara mana anak-anak, wajah buruk lah teraje gitu. Tapi kan ada Rido, uing teh, meren cek. Marton, pada dijen, sulu itu teraje kena nginjum, nanya. Wad pahara, cek Madit nanya, tehidang ya temah. Buat nginjum teraje, wajah lengit nak. Kia, pami bibi abi omang, sana sambutkan barang ka batur. Pami aya anu masihan mamun kana piring-piring natara diwihkeun deui kana gaduhna. Abi pernah dipasihan mamun ku si bibi kana piring are pek peupeus piring teh. Abi teh wartos ka bibi piring peupeus nu tilas kamari sora abi teh. Keun dek cenah nu batur ieu tuh seueur narak piring ge nu batur. Naon sora abi teh diwihkeun deui? Ya keun dek cenah deui milari nu gaduhna ge dosa mun nya mah. Teu ingat teu urusan dosa henteu na mah. Ting tak apa. Acus mar bade murag taraje tina pesak teh ngarungkun geromar. Ome jaider uing mamang ariwat badag gitu ka taraje mah asa pohara. Ngan uing mun bangsa kokoncian mineng. Heran dah sok pohon balik aing mun cenah eta konci. Oke, ada Jumat berkah ya, 20 ribu ya untuk satu orang rek pulsa rek dana mangga ya. Dananya udah masuk ya, tinggal ngabagikeun. Sok tulis siap ya. Tuliskanlah siap ke kata kuncina. Nutun nulis siap mau menang. Tulis siap.

0: Sukabura FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
3: Iya, ker Facebookan deh.
4: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
3: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
4: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
3: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
4: Naon ceng, Cermat Sel.
5: Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
6: FM.

Pagi Aki Anom, melalui budayanya nyengaken dari postingan Facebook. Selamat pagi Reno Azmi, Amar Juki gasken, Ernil Yati sekolah, Siti Wayuni bade dong gasken, yang rawas gumujeng banget. Dancing Enco Aco Ella sama Manco Matumila hadir, Nuri siap gas udah ya. Ada 30 orang siap bertempur memperebutkan ini ya. Acus, selamat pagi Acus, kakek Salim, Nur Padilla, Amar, Marton, Madinda, Pak Al, Wah Uing mang, tambang sesampaian sebulan haji, tapi kak Ian itu pulang doi. Cuk Uing, ayo daging nak kebagian wa. Dan Japra, Putra RR, Uli Pramadani, Kia, Ning Tening Kujang, Kodel, Asep KRL, Ari PW, Ujang Goni, Nuri, Prabu Anom, 2483, Pak Apri, Jangkong belum disip eh. Adin Uye, Jamil, Mah Neneng, Wanung, Cikangkareng, Nun, lagunya semisal. Mah Adit, Koncina Ngespikun, Matak Pohau Balik Ge. Kami mah piring mangkok, gitu ka itung, tara baralik doi, menurut mereda haren teh. Tak kajina bare teker boga, nugawe di imah, sok di bahanan, rencang sang, tara mulang deh, nyawa nyogus tahunan, kaciri dipake wadah daren, incuna, jangan cokot. Masan Sade 0074 Omed Jayeter bismillah mun menang kuis arek ikrar uing ngejang meli token anu musola mang geus ngik-ngikan amin sok sing bisanya token jang musola cukup teh 20.000 cukup ya. Pak Kowo ya Jabrik selamat pagi leung aya nginjem ayam lauk ari burit mulangkeun sabeula. Aya nu nginjem hayam isuk-isuk ari burit mulangkeun sabula-sabula omongna teh urang pada ngarawasan we cenhar. Azkia di loji ngeringan laguna manco ti anjing nembe ngawe hapena perebut sareng bocil enggak apa-apa. Pakuin sok mang telat urang teu naon. Sep KRL din cagur. Ceng. Bersalah. Cuyang donatorna nuhun. Ya, udah siap. Ya. Eca, masih dengar Eca? Reng miluan Eca, bisa ngasahan rezeki tika boga wing. Tapi kudu bisa ngajawab. Ibu Musa gaskeun. Oke nomor nu bade geus ya. Oke, siap nanti. Kita tes dulu lewat ini ya. Kita tes dulu lewat kuis nanti kita kirim nomornya ya. Siap. Ya. Kita kirim namanya. Matt, udah ada yang siap memberikan ini ya. Udah ada yang siap mengisi token masjid. Ya. Laki-laki. Sekarang mah Omet ini dulu deh, berusaha dulu, sukan menang. Jejikan uing mang, nah encan kawin cen. Terus? Acan. Nah tuh neng ah. Siap pertanyaannya, apa namanya ya? Apa namanya orang yang membawa 3 ekor kelinci di kepalanya? Lagi pertanyaannya simak baik-baik ya. Apa namanya orang yang membawa 3 ekor kelinci di kepalanya? Gas ke 20.000 yang pertama ya, bade pulsa bade dana terserah. Apa namanya orang yang membawa 3 ekor kelinci di kepalanya?

apa namanya ya, orang yang membawa tiga ekor kelinci di kepalanya. Atuh dek Ki Acus mengajawab nate kamalina anu eta meureun modal aja kelincina salah. Ome Jayeter salah. Tapi tenang met token ya. Kirim nomor itu nana we nya eta anu bade ngaetakeun ieu anu ngabade ngaetakeun apa? Kirim nomor ID PLN-na we ya biar langsung diisinya. Dan Jabra salah, Marton salah, Pak Queen salah, Putra RR salah, Kakek Salim salah. Om Ejiter salah, ya Nuri salah, Masan Sade salah, Ki Anom salah, Pak Allah butek mang, nah butek de bebari. Teja Popit mahkota salah, Sep KR pedagang Sukro meureun ah gitu. Ah, jawabannya mas, sakitu babari, nah, ya. Tuh, laksananya Eca, ya, ngasaan rezeki kamu going si Eca. Uwe gawe, teman cina jelemana ceknya Eca, udah bener Eta tuh. Uwe gawe, ya, jelema orang yang tidak ada kerjaan atau uwe gawe, kirimkan Eca nomor naso, rek dana, rek pusa, ya. Si Eca laksana. Laksana diberi kunyi cuyang. Sekirim kemana-mana ya. Jawabannya ya orang gak ada kerjaan lah. Atau ugawe Pak Queen itu gak jawab pesulap. Mau serius. Oh ampun Gusti. Cek orang buah anom. Pasti orang yang ku sayang. Ya mohon siap. Udah kebaca ya udah. Laki-laki udah yang udah kebaca ya. Bersalah padamu. Kucuyang ngecena di lebetan dan kirim ID PLN namanya untuk yang tadi yang niatan ngasih token oke okay, biar untuk bulan depan nggak apa-apanya. Sementara kucuyang lainnya eta yang niat ngasih token tapi percayalah. Malaikat udah mencatat amal baikmu. Cuyang ngambil alih, ya. Ya nggak apa-apa nyek. So, ya. Biasa aku abi. Ya. Orang nggak punya kerjaan, ya. Atau aja lemah uang gawe. Teki pak awalnya, nah butek mang. Ruli Pramadani, itu bener, Ruli. 0730 bener ta. Terus siapaan ke bener ta? Ugawe cina ih, oh bener eta. Eca kebilan gak Eca. Kodel bener. Marton orang yang lagi pusing, orang nggak ada kerjaan. Oh dasar jelma ugawe. Oh eta aja bener teh. Ma Adinda kepala tiga. Maksud? Ugawe mang eta maksud. Omet, alhamdulillah nuhun saat aja nembang kan atas beda sedekah mudah singgah atas nembang langkung. Kemang mereka musolah, lamun sok kirimkan ID PLN namanya. Tapi biasanya sok sabar Ahmed. Tong sina 20 gitu, kunyi cuyang sih lebihan. Simpan nomor aku Oli pendengar lama, oke. Okay. Amat ada ya gawewe, tama tayo telatnya. Jamil dah emang Jamil emosi ya. Kakek Salim nah anu tuh gawe panuna kelencina sirah ge digawe lin ya lah lain gitu geus buku awak gawe nah anu kudu mah mau kelenci jebadi nasirah terus di duh bener heureuy ngajawab teh tapi bener sok Eca kirim ke nomorna arek dana arek puasa lumayan setengah asaan rezekina 50 gitu omet sok. Pak Wing teh ngomong gitu mang ari ngetik jadi mutek. Oke ya siap-siap nanti ya. Jadi berdua nanti ya. Kan enggak dibatasi itu ya, enggak dibatasi satu bulan ya kalau token ya. Sabeakna kan?
biasanya jadi tak apa tata kelola ieu ya. Bisi dibatas kawas kartu halo kan model kartu SIM kuring. Batasnya tiap bulan. Kalau misalkan kuota habis dina bulan eta teh leungit teh ganti kuota baru. Token listrik enggak kan? Oh bebas sama sip atau ya. Jadi meskipun ngisi berapapun gitu ya. Sabeakna kan si simna. Nah, sok apa-apa. Sip. Omet sok kirimkan. Oh oke. Siap. Siap nanti ya. Kita ini kan. Ya. Ente amang token mah. Oke sip berarti bisa. Masih diisi 100 ribu, 200 ribu, 1 juta. Berarti sabeakna nya. Sip. Pertanyaan kedua nyantai masih ada tenang. Mau sekarang apa nanti? Masih ada dah. Coba itu mah terserah Anda ya. Mau sekarang atau nanti sore jam 16? Biasanya kan jam 16.

apaan tuh, masih 100 ribu kayak ya ada lah ya. Nominalnya gak bakal kita sebut ya. Pokoknya ada lah, nanti di input ya langsung komen. Ari PW ayana kagok liur mang aing engke sarua ceuh so. Putra RR sekarang ntar beda lagi. Oke. Pakuin mamang dalian paket kuota M3 ayana emang lah bisi lo benu pinter engke mah mumpung urang keur bodoh. Marta narek ayana sok arengke teh naon kumaha mang we lah uing nuturkeun. Amar bebas akan mang sadisadana ayana mumpung kosong lah turun laguna sami-sami. Rabu Anom nu laguna katambi sami-sami. Susi namanya hadir selamat siang. Siap ya untuk pertanyaan berikutnya. Aku Eca di sodakohkeun. Sok Ecana bagikeun sodakohkeun. Siap. Jadi nambahan deui. Jualan apa yang paling banyak mobilnya? Gaskeun. Jualan apa yang paling banyak mobilnya? Gaskeun.

0: Jualan-jualan apa yang paling banyak hobinya? Belum kita tolong, kita tolong. Neng Aci hadir, Adin Uye, salah, Amar, salah, Kakek Salim, salah, Ari PW, salah, Sep KRL, salah, Omet Jaiter, salah, Putra RR, salah, Susi, salah, Opik Cimanggu, salah, Rusdi, salah, 0074, salah, Nuri, salah, Ibu Musa, salah, Prabu Anom, salah, Madinda, salah, ya, Kia, salah, Acu salah, ya. Kodel salah, Reja Popit salah, ya. Dan jawaban yang benar adalah Mah Patir Jualan Raya. Saya cek yang sebenar deh. Ngomong sekali yuk, ayo. Mah Patir, ya, jawabannya adalah Jualan Raya. Tengah pikir kadinya tuh, Acu. Nggak jam salaman nih lo Pak Gusti, tidak terpikir ya. Ya Rusdi, mana Rusdi, bisa tuh Kakek Salim jualan mobil kan nggak sepuku soalnya ge jualan naon anu lo bawa mobil nih. Jualan Raya bagian masalah nulisnya kudu nanti dipakai u, pakai u oge karena tenang kesalahan aju, jadi nulis tetap kudu Jualan Raya. Jadi berada nih makanannya sales mobil mang dari Jens AR. Dan ini kujang tahu bulat mobilan jawaring dealer Neng Aci bener Amar. Oh jalan Martin, oh Jualan Raya mohon. Terus Siawan, oh maklar mobil jangan kerus di gas ganti HP can ke Asep ka deramna melindu badak sekarang saya sana kerjain kanang kelenci. Wih pinter aku sama Patir kirim ke nomor anak mau pulsa mau dana enggak Asep kaya buah goy Jualan Raya pan emang jualan-jualanan lo mobil-mobilnya ya Jualan Raya lah ya, miun uing tinggal lendayat karek pulang HP atlat Omay Jeter, oh nya. Rabu Anom, oh. Acus, jualan mobil empu jaraya, etama eh hur, emang mah acus. Bagian tadi teh nulis Jualan Raya pas diketik ulang pas diketik Jualan Raya dibenarkan jadi Jalan Raya ku autotek angus jadi kirim ke Patir kelamang ya so. Jamil bagus. Oke kita isi dulu tokennya Omet ya. Isi dulu token musolanya punya Omet kebetulan dikirim dananya juga ku Nyicu yang tinggal dikirimin ya bentar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di radio, Sukapora FM, dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat pagi. Sok, Omet udah dikirim tuh nomor ID tokennya. Ya, nomor tokennya gitu. Ya, tinggal inputkan. Ya. Nun, gak ada naturnanya. Lumayan tuh musola di umur Omet bisa cang mungkin untuk 2 bulan. Maksudnya kuat 2 bulanan lagi. Donaturnya yang satu gak bakal disebut ya. Pokoknya mah semoga kebaikan Anda berdua gitu bisa ya bisa jadi amal terbaik lah. Sedekah, apalagi disedekah di hari Jumat kan. Bisa segera terganti kan dengan yang lebih baik ya. Mapatir Dana, oke, siap. Bentar lagi kita kirim juga nih yang pemenang kuis, Mapatir Dana 20 ribu ya. Miun lebakan api kuis jedok ya, siap ulang miluan kikilan bisi hangeng di HP Samsudin. Bisi hangeng jena HP Samsudin ulang-ulang milu kikilan.

Adin, uye, Jumatan lama bagian Ayu Hanas, uye ngokos bisa. Putra RT, token mah, kuma pemakaian, Pak RT, borosnya yang ngasih, musola kan standar, paling lampu luar, dalam, toa kan. Awet lah kira. Gak hafal peraturan anak kan. Gak hafal peraturan token seperti apa di rumah kita pak gak pakai token. Jadi tengerti gitu. Aturannya seperti apa. Untuk Mapatir, tunggu sebentar lagi. Ini lagu terakhirnya ya untuk dangdut. Karena jam 11 kita akan berlari. Ya. Kita akan beralih ke program Mariwang, lagu-lagu Sunda. Yang postingan Facebook, Hayu, Amang, Gaskeun, Siap, Capruk, Azkia, Kia, selamat.

Untuk sisanya nantilah jam 16 ada lagi. Tenang. Hari Jumat berkah, tenang. Nanti ada. Terima kasih, kita pamit dulu untuk beberapa saat. Nanti kita ngobrol lagi. Apa tuh kasuhun? Selamat beraktivitas.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut. Satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Berpura-pura jadi penumpang ojek, pria asal Pangandaran ditangkap Polres Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia. Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
6: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
3: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan, sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
7: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita, kasih orang tuanya.
3: Polres Banjar berhasil mengungkap kasus penggelapan sepeda motor dengan modus berpura-pura menjadi penumpang ojek. Pelaku berinisial FRA alias Kentung berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menjelaskan kasus dilaporkan pada 7 Juli lalu. Modusnya, pelaku meminta korban mengantar berkeliling menggunakan jasa ojek lalu mengajak makan di rumah makan Padang. Saat korban lengah, pelaku mengambil kunci sepeda motor dan langsung membawa kabur kendaraan milik korban. Setelah menerima laporan melalui layanan 110, petugas Samapta dan piket reskrim langsung menuju lokasi. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli menyebut pelaku bukan residivis, namun dari hasil pemeriksaan diketahui telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mencari barang bukti dari kasus lainnya.
8: Muter-muter ya, diajak beli nasi Padang dari rumah makan itu, kemudian pelaku langsung ngambil kunci sepeda motor ketika korban lengah, dibawa kabur oleh pelaku. Berdasarkan CCTV, akhirnya dilakukan upaya pengejaran sehingga didapatkanlah pelaku kurang dari 1x24 jam. Dan ternyata pelaku ini sudah 2 kali melakukan. Tentunya ini tidak residivis, cuman dia sudah melakukan 2 kali, bahkan ketiga kali. Yang pertama punya orang tuanya sendiri di bawa kabur.
3: FRA diketahui warga Pangandaran beralamat di Kota Tangerang. Pelaku sudah berkeluarga dan mengaku menjual hasil kejahatan

0: untuk kebutuhan pribadi. Saat ini FRA ditahan di Polres Banjar dan dijerat pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
5: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Banjar. Kejaksaan Negeri Kota Banjar memusnahkan ratusan barang bukti dari 19 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan di halaman belakang kantor Kejari Kota Banjar Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Zero Barang Bukti dan Barang Rampasan periode Desember 2025 hingga Juni 2026. Sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Lukman Hakim Tausikal mengatakan, pemusnahan bukan hanya menjalankan putusan pengadilan, namun juga untuk memberi kepastian hukum dan mencegah barang bukti disalahgunakan atau beredar kembali di masyarakat. Lukman menyebut, kegiatan juga wujud komitmen kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan sesuai undang-undang.
3: Pada hari ini, sebagaimana tadi kita saksikan bersama, kami dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar telah melaksanakan pemusnahan barang bukti untuk yang kedua kalinya. Penyusunan barang bukti ini periode Januari sampai dengan Juni 2020.
2: Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 3 kelompok perkara. Pertama, 7 perkara narkotika dan psikotropika, barang buktinya dimusnahkan dengan cara dilarutkan. Kedua, 4 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda. Ketiga, 8 perkara tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum. Keduanya dimusnahkan dengan cara dipotong, dihancurkan, dan dibakar hingga tidak bisa digunakan lagi.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
8: Lain, ayeuna masalah loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
9: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Aya waktos dugi ka tabu 11.45 ka si ubering nyerengannya. Lahor dinten Jumat 17. Tabu 11 langkung 57. Wilujeng siang noyong diputerkan kawi panginten mangga. Ngalangkungan WA nya bini ibu-ibu atau napi mamah-mamah. Anu hoyong diputerkan kawi mangga diantos. Kawi engkang dipunut ku Mamat Nut yang ngakin kawinnya nya. Nuhun sami-sami Mamat Nur ujang siang wancen tugas lagu Mi Dua Cinta tanah pilang layangan Mi Dua Cinta.

0: itu Araya kau ya. Janji kamari ada hasilnya.
1: Tapoi lingsir mulon layung.
0: Janji kamari ada hasilnya siapa?

0: oyong lagu abang dari Tasikmalaya kaci teu kaci dong.
1: Iya kakang.
0: Mama April jeung sia.
1: Lir gurat saga.
0: Naon teh teh duriat Tasikmalaya. Duriat Tasikmalaya siap. Mama April di Cangguang ujung siang. Cerni. Ujung siang Cerni kawi papatong di antos.
1: Ya.
0: Ayo nusanes tuh mangga. Ini masih kena lami sih Jumatan lagi sempurin. Bakal Jumatan ada laki itu. Dekat Jumatan lagi di dia di Sindang Rengeret. Jeng leuheung di unu nanyakeun, "Mang, mau jumaahnya?" Tiba-tiba saya tuh sangat nanyakeun, "Mau jumaahnya, Mang?" Rudet ya gitu. Lu jeng siangnya, no masih mararanco, terno. Tina postingan Facebook, anu baru, emang endir mas siang, ayah peran Kansas, gaskeun, oke. Digaskeun lah ta aya nama lagu Mi Dua Cinta kanggo nu milih kanggo nu munut mangga nyangakeun.

0: Tahu.
1: Jadi nyok. Ada.
0: Bukan lagu, ini kan lagu.
1: Wah, bosan.
2: Bosan.
1: Coba.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang petingan nunung tu na tata panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan ngarasok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

Ngori pamit ulahnya bagi jemaahan lah. Lo padulah nopi selaguna sami-sami nuri wajang siang masih hatia manco garisan hati yang kayak di puternak kayaknya. Pamit kasih muring atur nuhun wajang siang kasadana abu tenuk kasuhun pamit ke sesarangan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ker naon, Ceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura. Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
3: Apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, 1 meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
5: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
6: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
5: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Nung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
7: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
8: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
9: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang.

0: yang judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
1: Jensa mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
2: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara ASN dalam praktek judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
3: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
4: Apakah di Dinas Bina Marga UPTD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
3: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
5: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplin itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
2: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
6: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah, maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
2: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
7: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di kalangan masyarakat yang memang penting. Karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya dia bilang belanja publik juga bisa didorong.
2: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
8: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
9: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liur menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan, penataan sampah di TPA.
8: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
2: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
10: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
11: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
10: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
12: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya akan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
15: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan
16: ayo nama saloba toko mebel teh euy Den.
17: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
16: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lemari hias meuli di mana nya?
17: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
18: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, segala mebeler ayah. mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, ayin gablek syarak kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atiuk setukar ini jengjengkol, ayin awas mah.
1: Lain panon wahin, lain teh rematik, ongkoh, suku geng jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi syarak kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung etam cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan lain, apotek.
2: Ayo nama salobat toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sudah siap lagi ngagas? Ngagas deui. Setelah beristirahat di 14.15 kita ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjutin lagi yang tadi. Monggo ngararumpul lagi. Kita pengen ada-ada jadulan deh. Jadul-jadulan Mansur, Elvi, Rita Sugiarto.

Izinkan aku mencintaimu. Lagu jadul. Dengan sepenuh jiwa ragaku. Anjay, kata-kata nah. Tak itu nyi ya. Kadang berubah jadi mau, kadang berubah jadi oces, kadang berubah jadi rahwana. Selamat sore Tanji Jiang. Semua rubah. Selamat sore Irgi. Orang fokus lagu jadulnya. Ini ngeri nangan tuh. Karek apal Irgi. Karek nyetel. Di tahun salapan-salapan asana jadi penyiar. Asa kekarang ada lagu iya. Izinkan aku mencintaimu Tili Latifkan ya. Pilihannya Irgi ya. Di apa? Di Garacina. Garacina di Erenpala. Di Matul Murta Irgi. Cipigan ya. Selamat sore Irgi ya. Repal lagu Bukan Pengemis Cinta jenis kan siap jadul jadul jadul jangan kodel gas ke pintu di hatimu. Nuri masih setia nyimak tapi selamat sore Pandi Alina Sugilar siap Ranger Biru ayah mang ya Wing bari ngaput bagus Magia hadir Ujo hadir gas ke Babe IP sore nyimak naon aplikasi Jabar On tuh bisa dibuka halaman web ayah internet paling oke okay, ya. Pernah ternoh ayah sok ya. Putra RL waalaikumsalam lagu Mansur S Air Mata Perkawinan naon Pak RT siap jadul ya. Mion sok lah para nasarik asa natobong bata lamun tiba nyekel duit 5 gepok sama gawe enggajan sesuitan heula panas kieu mah bari nga es degan kacipta teu rap pantes selamat sore Mion Bani Iban hadir mae cipoke kaya laguna gala-gala gala-gala mah lagu belah dia ya. Cerni gas lagu tulang rusuk ta tulang rusuk gak ada belah ditu tulang rusuk disiapkan lah.

0: Doro Padilla nyimak kang lagu bul kibal kibul manis manja tadi jadul banget tadi bul kibal kibul karena dina gede non dina judul lagi yuk. Bul kibal kibul.
1: Aku pun mengerti engkau tak percaya.
0: Nyasa tak tetap lagu nanti kalah di papainya. Mau kasih urting bisa tukar putar. Ari Dewo, karek bilo deh ngaga cerita poyo diuji ku headset tadi mah ya kendala headset na ngajak duel rugre gue tu lebah omong dibetot pegat kabel na aman we. Tapi lebar kayaknya rekening ngahulang we kiri kasabaran setipis tisu deh. Untung no enak kabel datang paket headset bluetooth jadi jong jong bisa deh kini aman. Sekian cerita PA enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gali, selamat sore Gali, Uing hadir. Karek cekrek nyetel emang, gisa tadinya emang, ningali status SWM biasa we, emang Uing nyetel radio sembari kuli di jalan. Wata sedemur sorangan, emang, ari nyetel Sukapura di Murbatur, emang, nohon emang. Nyi, akang hayang balik, atau tinggal balik, ya, simpel. Pak Kiki hadir Irgi Cigadoan mah oh Cigadoan poho gi hampura. Wildan sore Mareja panas. Terus di Siawan aya di Mang sih. Menit 14:17 judul laguna naon 14:17 ya ini. Ya. Izinkan aku mencintaimu. Biarkanlah kali. Sebelum yang ini. Biarkanlah Mansur. Maido yang laguna cubit-cubitan TLP. Mapati radir atas katampi danana yang laguna takdir. Ya. Mai cipokek dongka. Pak A bukan yang pertama kitunya awewe mah terkadang kau lembut terkadang kasar jadi aku bertanya-tanya mang kadengan kujikan ngawe A naon eta maksud uing teh olongo emang asukan teh sare majikan uing khawatir ah ulah gegabah matak oke kita teh akibat perempuan usia ulah pokoknya mah ya. Cuyang, kadang hingga, kadang ngamacana, tak etak, gara-gara kamu. Oh.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: air mata perkawinan yang agen putra RR dan selamat sore. Pak Queen, selamat sore Mirnawati Bang Kodir. Judul lagunya Bang Kodir. Yulia Army, waalaikumsalam. Ijang siang, lagu Rita Sugiarto, Sejuta Luka. Mion, amang mudekar mengenang masa jumur, ikut jaradu. Lagi zaman amang, bola ya musiknya. Pedah, weh, pakoang, bacan bokmen, oke. Enggak, maksudnya setelah di sini, 99, di sini kan lagu-lagunya seperti Nuki, gitu. Kalau zaman dulu masa kecil, enggak saya bokmen ya. Lagu jangan naon gitu hari itu malah ya takdir gitu ya. Naik selera sati itu lagu zaman SMA ya, SMA kelas 3 ya. 0074 Olive, jangan tinggalkan aku anu duit gini bang laguna nanti. Tapi orang request lagu Rudoyong nanti. Andi Dewo, alamun zaman baheula mah nu judulna Berdiri Mak Bulu Romaku, mun dina samenan sok pake nari atau tidak lailah di Jumat asape Jumat ya teh padahal apa Jumat. Berdiri Bulu Romaku, eunya lagu naon ta judulna? Salam hangat amang, waalaikumsalam, salam kapala wargi pejuang rupiah, siap. Para penjahit nanti. Di loji masih manco laguna Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto nanti. Terus di Siawan, soak panas mah ngaput giat beringiuhan. Ngaput pirako tuh ngaput di tengah buruan. Amar, Adi, Ranger Biru, Roma Irama, Piano, Mari-Mari, anu gitu nih mang. Piano itu judulnya. Tenining Kujang, sore masih manco nyimak. Amar, tak eta buru romaku anggel ke. Berdiri buru romaku gitu.
1: Katakanlah siapakah orang yang telah mendahulu.
0: Asli mau judul jadul pisan.
1: Andainya
0: lagu hatiku seendang
1: sebelum perkawinan tak akan menjadi
0: hatiku seendang nih aslinya ya.

nanti gampang lah. Assalamualaikum, salam hadir cuyang. Ha ha ha. Kunaon sih papa teh buncis-buncing geusteung ka mama teh. Hampir nyucu we mah. Kunaon sih papa teh buncis-buncis teuing ka mama? Ya. Santan layang lagu dosa kau anggap madu Juni Iskandar sip nyemang Marwan selamat sore. Pak Al emang karunya ken kaman surah ingin bayangkan malam pertama kau makan nangkanya aku kena getanya iya amit-amit kau kami itu mau dibahas itu kalau celengkeng itu ayah ngebahas sih gitu ngarerepe kami di sana lamun ku kami ingin diomong ke ting sarerepet mau dibahas ulah gegabah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.

0: FM.
1: Jadul banget kan, berdiri bulu romaku, berdiri emak bulu romaku. Selamat sore Miun, SMA ke sayangnya Bokman, udahlah. Kebayang amang make koduroy bahelaik bari ngadenge bulu romaku joget nu tiba tia ngigir nukang. Breo taang baikan petir di siang hari gening da memang uing karasep na tenuk itu uyuhan teka petir agek na beuna di tengah sawah. Arepa lagu jadul tisok ingat ke jaman baheula pan heuh judul na kitu jadul. Pakuin orang makan nangkanya aku kena getahnya muncok orang Sunda mah aing metemai semelum ketempuan buntut maung tapi bisa we tenunyun peribahasanya non hubunganana mais jeung maung. Bener. Temai semelum. Ari Dewo cadu asa jaman sembilan SD nun amang asa balik di jaman budak SD ngan keur leutik mikir ari bulu romaku teh naon cekeng. Bulu roma teh lamun urang mangi karewas geuningan nya mangi kalinu sok soropot geuningan teh bulu leungeun model dina leungeun atawa punuk teh eta bulu roma teh bulu-bulu halus nu aya dina awak. Pang-pang na dina panangan geuning ketika mangi naonnya mangi karewas gitu mangi karewas atawa wocok muriding geuningan urang teh eta wocok bararijil kana katingali nararangtung soropot teka urang bulu soropot ceuk amara nah ta eta teh bulu roma wot soropot ka urang teh gitu. Eta disebut bulu roma jadi bulu-bulu halus anu aya dina tubuh henteu dina punduk wae henteu dina punduk wae kan eta mah geus istilah muringkak bulu punduk pokona mah bulu halus nya anu aya dina tubuh ya itu sangat sensitif ya sensitif ya. Jadi lamun mangi karewas atau naon lah gitu. Sok soropot dan sok kesoka etan ku urang sok karasanya. Nah eta soropot eta. Eta teh bulu roma. Ari bulu roma teh belah mana Pak RT tiba heula masih kepikiran. Iya eta anu bikin urang soropot eta. Eta marek dina tangan, dina punuk, dina pingping. Karena bulu-bulu halus anu dina tubuh. Jadi tidak selalu dina punuk. Pengertiannya tidak selalu bulu roma atau bulu punuk, bukan. Ranger biru betahun musik baheula mah beda jeung AI. Ya jelas lah, original kan. Eni Nurdianti muringkak berenya. Muringkaknya lebih karena bulu punuk pami muringkak. Lebih menan bahasana karena soropot lah gitu mencek bahasa orang mah mana soropot cina orang gitu. Kakek Salim bulu roma teh muringkak bulu punuk tidak selalu ya, tidak selalu bulu punuk ya. Dina bulu tangan oge okay, osok apa sok replek lamun mangi sesuatu hal gitu rek mangi karewas mangi kasieun teh eta bulu roma. Osok kan pernah ngalaman kakek Salim
2: kamu ya
1: wacok nararangtung geuneun bulu tetas gitu. Mapatir soropot dina mamang jara di bulu teh nya eta teh nu kitu soropot jara di bulu jadi tidak hanya punuk sugan teh bulu bang roma ari amar. Repa mun hayang apa mun peuting nempo juri gitu mang sok jara radita. Seperti itulah. Ari Dewo muringkak bulu mayang urangnya mang boleh dibilang pokoknya bulu-bulu halus nu aya dina tubuh. Sok ngarespon lamun ieu nya lamun mangi sesuatu hal gitu berkaitan dengan lompatan itu karena pikiran kan karena emosi gitu. Sok alah mau disoropot biumah cenah gitu. Bari ditinggalikeun kan terus sok katinggalikeun ke urang oge ujug-ujug kuat non bari rijil gitu tah. Mieun aya uing mun soropot teh sok muringkak jaradi cucukna tongong teh da uing mah rada aya tetesan laba-laba. Kakek Salim.

0: BAK Unggul. Di akhir sok ngabiri gidik teh, teteh ngasih tahu bahwa kita teh oh hanya BAK Unggul, cek tubuh teh, gitu. Mata ngabiri gidik.
1: Merinding aku
0: jadi ngasih tahu.
2: Ya, aku cinta kamu ya.
0: Bulu Roma teh urang mun ngalewat ke tempat nu angker mun nyeak bulu punuk teh. Urang mun geus ka hampangan deuk bari ngagibig. Wer. Bukan. Repa lamun hayang leuwih jelas mah rerenengan jeung awewe kitu. Kitunya Bi Ika sok jara ditanya. Muka lo gitu ya. Breo, ari wing kasebut bulu roma teu ang pas apel pertama kumaha teh haeun ditanya rek bener eta ujang teh ser sejarah di bulu jeung kesa eta kitu teteh bulu roma eta teh merinding bulu roma. Pak Quinn teh ngirim stiker teh eta kan teh bulu roma eta teh. Acus naon eta nyebak punuk Andit ulah nyebutkeun kitu weh geus sok refleks sayang teurap. Dah inya pokoknya nggak nyebut nyabak punuk, ulang ngara gama nggak ukur nulis ukur macan nyabak punuk dah refleks tera betul heran ayo. Nyicu yang paling kehel dah karena tera punuk kami tera. Cina, udah ringgit setelah itu makin nyabak punuk. Aisyah pohon gitu. Refleks duduk aku naon. Amar, oh kitunya kakek meninjengir jadi dia, angin emang gitu. Papang sang aburi gidig, asana duka di amang mah. Ya osok lah. Adi deh, rudet wat ngakak ngadenge bade sarang papang namu buku dan awaran. Itu terepleng apa jangan? Muah, itu kan nanya tubuh teh. Nah, papang unggul apa sarang enak? Jadi gak biri gidik si awak teh mah aja gitu. Maaf patir tapi udah pami ibak ke pami tiri sok jaradi. Bisa juga kan. Itu mah non reaksi tubuh. Mion sok rupa-rupa amannya ngompol gak biri gidik gak beja anak. Gitu. Sok gara.
2: Aku cinta kamu ya.
0: Kan itu mah setelan. Kakek salim, oh bisi pohon nyeleting ke neta eta. Mah gias, kena hanyir hari kiri pas. Ayang nyobaan rendengan menan Ika, ayang nyobaan berdiri bulu roma menan kiri pal. Tapi lamun tas papang semoga biri gidik kapayun ke etete ngabesengeh gitu kan salim. Repa tiup punduk nasok meringkaknya Bika di harewosan ngerasa harewosan. Makiki sore, breo, tawaningan urang tengah bohong kajikan teh. Kayak gapangi, jadi sebelum mau bulu kode kesil. Ulah nggak bohong sih ya, nggak bohong kajikan. Kayak gapangi, jadi sebelum mau bulu kode kesil. Acu, jadi ini gak mirip gidik saya ngopinya. Bukan keresan di Jumadang.
1: Merinding aku jauh.
0: Ampur acu, ampur. Pak Queen, awewe nu meunang seropot masing kawas kuku maha ge. Coba we cium pundukna jeung celina langsung murungkul. Lenyada. Komo. Ari deo mun kujikan di harewasan karena cepil ning bari niup saeutik hayang hayu ca langsung nang ser cenah jarah dita eta reaksi tubuh seperti itu kan bae da itu mah normal berarti lamun mengalami hal seperti itu teh tenan naon normal buktina.

metabolisme tubuh nanti terjaga eta teh. Sok kana non di etan kana cepil kana kuping. 8131 nyimak kakek Salimi un benar eta teh ngajaran di Bang Balir kan cadu poho di wadahan deui.

lagi hari Jumat ya. Jadwal di White ya. Selamat sore jam 15 lebih 10 menit ya. Hendi doyok asa bakasiun mang mun bulu godek jadi itu bakal bulu godek jadi lamun pamajikan geus murka sesal murkeun kumama teh jadi sesebulu bulu miun da cek dokteran bahaya cenah mang anu ngompol ngegibrik teh komo kalau geus. Semua balik ya.

kita akhiri ya, orang ini mau sholat asar. Kedap lagi. Lupa dila, nupis lagu namang sami-sami. Izin istirahatnya, orang sholat asar. Kedap doi adan. Ya, terakhirnya semua adan. Nggak bakal selesai lagu nate, bakal kapotong. Wah, asma terlagu emang lo menjanari. Dari siaran Januari sebenarnya ketika bulan puasa siaran muter lagu iya asa siarek puasa nanti Andri. Selamat menantikan waktu asar, selamat menjalani ibadah sholat asar nanti pas waktunya sudah tiba ya. Semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceung?
3: Ieu keur Facebookan deh.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceung?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, cermat sel, anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: lain.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukabumi.

0: Gas lagi kita kawan.
1: Jeblom, jeblom.
0: Sudah ada ngidam jeblom. Ayolah, tegak arti ke lagu nata samung kuye. So, bari jeung orang persiapan.

Selamat sore pasukan Jumat Berkah. Pasukan Jumat Berkah Yumataka Sarariap Acan. Masih setia nyimak Cynthia Marto Nuing Ayah Sogas ke Putra RE sambung sama Gidam Pentol ya Pak RT udah ya. Miun sok lah gas kuis panas kasih dah 33 derajat mang Jakarta. Waduh udah mah tiris dah. Pakuin sok mang kudung aturanan sila ma urang mati ngasila ya opiona teh ya teh sok keluarkan tong isin-isin ambil rek tahlil ha.

Amar siap, Susi masih setia, Kodel masih nyimak, Andri Dewo, gas deui Om, Jumat berkah, kuis deui atuh. Ek soalna teh tebak judul lagu jadul kebayang Pak Kupis neangan kena YouTube lah ulah nu karareto, ulah nu ararese beser jeung ulah tuh. Mamila ayo gaskeun terus di Setiawan susuganan lah. Nah kosek bisa. Ya. Ujang Goni aya, Manaila nyimak, Tenining Kujang aya. Madoha siap dong karena Jumber malah hadir. Ome Jaiter siap gaskeun. Si Pagedang sore ija ikum salam hadir. Pak Agas geni mang geus dicumplang sugan encer karena kuis.

udah tenang, dananya udah siap kan, Nyicu yang udah top up dari tadi pagi, dari tadi siang kan, tadi udah di dua pertanyaan kan udah gitu. Dua pertanyaan udah, sekarang tinggal ngegas lagi pertanyaan sekarang gitu. Ruli Pramadani gaskeun, Jang R ngacung, Nuri siap, Kia gas, Adin Uye wing ayah, Rusdi ngiruhung kowe mang, ini lemah Rusdi Jamil masih setia, Breo siap gaskeun, Waknung Cikangkareng waalaikumsalam, Mai Cipoke gaskeun, Aya Nabila siap nyimak, Abung Cikalong hadir, Abung cager kamana wae Bung, menilawas tilawas Abung, sehat selalu nyebungnya. Mahreja siap, Mani masih on mang, oke. Abi kaci mang miluan kaci. Abung Cikalong lain si Messi piraku kudu dikirim jurik anu nangkot mahar ulah kitu. Ulah kitu bager dolim etete. Amar ayah si pak gedang atas zaman baheula. Wildan hadir, Ujo Gunung Sabula siap, gas ke. Cuyangku, nuhun donatur tetap nanya, atau sudah siap tinggal ngegas, enemanun yang tinggal kegentasan deh lah. Sing sehat lahir batin, pokoknya lancar segala urusan anak.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Mang mana Pak Dirgas kan Pak Al geus milik jawaban kuis geus dikeretegen kan hate geus sok gereyo teh. Si Pak Gedang kuis jarang muncul, Kakak Salim daguan naik kene kuis karek beres si beungeutulah sok. Teh Kaila puncak dana nyimak, Bapak Sony pasir PR nyimak, Umi Buleud siap tos ngaos sih. Mudah-mudahan menang angker meli ikan kue, ikan cue ker dengena isuk gacong sok. Geus gacong deh ya. Abi ayah beri gogoleran nalahunan, aduh kade bisa dicagapan. Bisa kokot monongan, tong ayo dicabakan kang. Maido nyimak. Siapa teh? Suami Norin teh siapa namanya teh? Kang, ulah hari jaga apa nih si kot menongan? Oi. Maido nyimak. Oke, pertanyaannya alat musik apa? Kalau dihilangkan satu huruf maka akan menjadi bahan makanan. Gas ke. Alat-alat musik apa? Kalau dihilangkan satu huruf maka akan menjadi bahan makanan. Gas ke.

Alat masak apa? Alat musik apa? Alat musik apa? Kalau dihilangkan satu huruf, maka akan menjadi bahan makanan. Alat makanan. Kita mulai papai. Miun, kendang, lengitkan huruf G, berarti jadi kendannya. Alat bahan makanan kendan. Susi, gendang, buang huruf G, jadi gendan. Emang ayah, ya, bahan masakan gendan. Oglek, gendang, buang huruf G, jadi bahan makanan tekente. Adin Uye, biola, buang huruf A nya ya, alat masak ya, bahan makanan, biol kan eueuh. Jawabannya adalah kecapi, buang huruf I nah jadi kecap, nyimuni. 20.000 nyi. Kecapi, buang huruf E nah jadi kecap. Maunya gendang atuh, maunya biola. Sok gendang, buang huruf G na. Ayah tuh gendan. Bahan makanan, ayah tuh gendan. Buang huruf G kumah, huruf mana anu dipicu na asai liuran, ayah ngesoal. Nah, bodoh. Jawaban adalah kecapi, buang huruf I, jadi kecap. Ngartin tuh. Bodoh tuh, miwona. Gali suling, lamun dipijen gena jadi makanan Italia, makan sulingnya.

pahami itu gendang, buang huruf E, nah jadi gedang. Dakuan bukan alat makanan, bukan bahan makanan. Ari gedang mah eta mah makanan, ieu mah bahan, bahan makanan kan termasuk kecap. Simion. Pan kendang jadi rendang daya eta kuing kitu naon batur huruf tuh ka bodoh. Da bahan makanan, lain makanan, pahami teh eta. Alat musik apa kalau dihilangkan satu huruf maka akan menjadi bahan makanan. Kalau rendang eta mah kan geus jadi dahareun. Gedang jadi dahareun. Bahan makanan sih kon bodoh. Cynthia Wildan bener. Si Omet geuning ngajawab kunyit, cing sok kunyit. Omet jadi naon? Buang huruf T na atawa buang salah sahiji huruf. Mulai jadi kunyi. Saksi Pak Gedang ngajawab Biola. Ya. Nyaya bahan makanan biol ya. Manur tuh bener 0730 bener. Mang Manap suling. Makanan Itali ceki gali pesulin. Alisa nyi kamana wae nyai ini punung leletei. Ayo di nyi Alisa punung, punung kuna nyi Alisa iya. Wat ngalengit punung nyai teh nyeri hate, pedah naon. Biasana sok aya ena ngaleungit nyali sepundung ah bae, pundung oge ketak. Naon atulah cecek Umi Buleud kecapi buang huruf I na kan jadi kecap. Terus di Siawan. Ah, telat. Pak rendang kecapi, atulin tadi. Dewi Lekse, Saron, Aron, buang esna, Aron. Kepanan bahan makanan. Maira ekeke ya suling. Adin Uyeta, mang makanan bola-bola khas Bandung, biola, dibuang ikna. Jadi miuntahinin gitu. Kan bahan makanan, iya mah. Breo, suling, ang, deker ngorama jadi ibu. Muni pada dana pada pusa Pak Queen nges bener mang gendang pijen kaya na jadi endang tiga arti ay. Itu bahan makanan endang ay. Arti dia uing ngacung mang suling buang huruf elna maafkan kecapi miun kecapi nu dipeti kening pijen ini jadi kecap emang miun bodoh si miun. Ome jadi teh kene un kayak ada guan soal nu hese orang beri ting kerbang seorang miun wing teh bodohnya decek wing mak kalah-kalan amang eta mah mun ngajab kunyit berarti sakola TK kaci dalat mesti kunyit. Eta geusa eta nu ngajab kunyit hanya aya alat mesti kunyit. Alisa naon mang sono ebit cecek amang teu naon. Eta tinggal leungit berbulan-bulan nya Alisa jiga nu punung. Adin uye asep KRL uh miluan curiga punungnya di poyok HP Samsung ramna samete. Dana oke. Terus di bener suling, suling ngetina iwung. Tuh dalin gitu konsepna. Teneneng kujang taluk ah, gendang dipijen jadi gedang. Itu mah makanan. Kan ini mah pertanyaan lagi alat makanan, bahan makanan. Manu, tegum salam sore ngiring ada ngukun bari ngalahun incu munso. Ma Adit gendang, buang ge na jadi kentang. Kentang ge bisa, meureunnya teu bisa tuh. Dah itu malin dibuang atau diganti huruf.
Makanya pertanyaan dia buang sahurup jadi bahan makanan. Kakek Salimun genda gendan mah piceun kayaknya jadi ki BMB ndak. Aya kunyit alat musik anu ditajeh. Alat musik ditajeh. Gedang bang maha bahan makanan rujak. Beda itu udah masuk ke makanan. Terus di asah yang pinter kuis mang ayah lawan rada berat lah kan neng. Miss Una sate bodoh terus di suling tina ibung berun badak tina wiganani suling sate. Ruli Pramadani mang abi geleres bisa merun banyak nang betul mah tapi cuman satu pemenang mah tetep nggak bisa dua atau lebih.

Cing, tolong cari lagi campur sari no ngenahin naon, eng. Ini kan campur sari. Nyimoni dicek ya, dananya. Terus disiwan kiacu, seorang duel kuis wanita. Nggak ada, cus. Manut, incu abi, nyimon, so. Putra RN nohon PRT Laguna sami-sami. Ome tepokus mang uing merasaan teh bahan masakan anu bisa jadi alat musik. Matak bisa kunyit kisok alat musik nu disadana nyit nyit gening. Ngante apa ngerana? Par. Nyimuni nohon tas masuk sadon aturna nyicuyang. Dan nyemenyet teh langsung aya kuis yang ngantesan nu berlipat ganda. Amin. Cuyang itu. Pakuin munten ikan salindir nya endan dung mang campur sari mah menu kepodang memang asa geus lila teu kaputer eta teh saha eta. Endang dung ge nu betahanana naonnya nu ceuk sim goreng mah itu tuh anu puspita nyala gitu meunaheun eung endang dung mah. Nugraha katingaleun nuhun sok. Manu kepodang gitu ya. Original manu kepodang na. Edian Ani gitu ya. Ti Iwi, oh iya Iwi es yang original nanya. Kakek Salim, saya nu ngajak battle quiz Kak Acus, jeng kakek. Pak Remang, Remang, Mang Cang Dursari. Ya, gitu.

Kelas musik noneta, kelas mah tarling. Kalau teing jeng kakek mah bisi kurang tenaga. Manu kepudangnya kan tarling etang. Campur sari manu make kendang. Aya unsur gamelanana. Asa Cirebon, manu kepudang mah nya Cirebon. Ya campur sari lah. Ya makan campur sari, beda. Manu kepudang Cirebon atau mah tarling. Pakuin campur sari mah Didi Kempot. Emang Cirebon. Endang do. Ah, geus belah tuh kudu ribu-ribu ting. Ah. Geus bae tanggur malikir. Siap, pertanyaan berikutnya.

Negara-negara apa? Tasih miun deh kau. Batan rek ngeret hajat aduat kudu campur sari. Bener-bener. Campur sari lah. Anak kalau orang ulang ninya. Pertanyaannya, negara-negara apa jika dibuang satu huruf akan menjadi nama benda? Jika dibuang dua huruf menjadi jika dibuang satu huruf akan menjadi itu pertanyaan.

Jika dibuang satu huruf akan menjadi nama benda. Jika dibuang dua huruf menjadi menjadi nama orang. Dibalik ke tangan. Dibalik. Jika dibuang satu huruf ya, akan menjadi nama orang. Jika dibuang dua huruf menjadi nama benda. Tak itu besok ya. Beri sebutkan ngarana teh ya. Dibuang huruf iya jadi iya, dibuang huruf iya jadi iya. Tak itu besok gas ya. Dibuang dua huruf jadi ngaran jelema. Dibuang satu huruf jadi ngaran jelema. Dibuang dua huruf jadi ngaran benda. So. Dibuang dua huruf jadi nama benda. Dibuang sahuruf jadi ngaran jelema. Pak Gedang salah, Pak Queen salah, Madinda hadir, Masan Sade salah, Cynthia salah, Marton salah, Breo salah. Madoha salah, Adin salah. Etaken, etanana, ya dilengitkan huruf-huruf nate. Australia salah, sok buang hurufna jadi benda naon dari Australia. Oglek, sebutkan jadi naon, jadi naon. Cuyang, woyo, wuh, kariru, kariru.

0: Irak, cep. Misun Irak. Pijen ikna jadi benda rak. Pijen huruf kakna jadi ira. Dibalik. Kapan cek wingge? Cek wingge pertanyaan teh. Dibuang sahuruf jadi ngaran jelema. Dibuang dua huruf jadi benda. Begitu. Amar. Amar Italia. Dibuang sahuruf jadi talia. Tadi buang dua huruf ya. Jadi tali. Ta amar nu bener nu mah. Cynthia Italia. Dibejer beaskeun, dijelaskeun emang bener jawabanan mah Italia. Cuman eta nana teh nu naon kudu dibejer beaskeun dibuang dua huruf teh nu mana? Atas ku amar dah. Nugraha Tahiti. Ma'alima Italia Talia Tali itu bener kan kapilan ku amar. Madoha Americana Merica nama orang jadi Erika. Tu hari benda nanaon. Terus di Setiawan kalah ngadek dek aing. Kalau nggak Google tidak kirus di mah paham tuh Italia, okay. Dibuang satu huruf jadi ngaran jelema Italia, dibuang ikna jadi Talia kan. Nah dibuang dua huruf jadi nama benda. Dibuang nanti huruf awal I, huruf akhir A jadi Tali taeta. Aremi unma dibuang Irak. Dibuang huruf I na jadi rak. Dibuang huruf K na jadi ira. Oh, kan eta mah anger hiji. Kan kudu dua. Omet, Peru jadi Mang Eru, P jadi Peci. Paham tuh. Beri dengar di komen. Pintar kena Ki Amar. Kira kakek Salim nggak jawab entenya. Kadang papa yang lainnya ayah waktu lah kan ngobrol. Alisa Italia, buang dua huruf I dan A jadi Tali, buang sahuruf jadi Talia. Mohon pan gitu jawaban anak ngantelat. Jamil Taluk. Ma Aira Rusia usia sia cenah emang aya benda ngaranna usia. Jang R Irak jika dibuang satu huruf I jadi Ira, jika dibuang dua huruf I dan K jadi Rak. Terus Italia ada nggak dibenarkan. Neng Poti India. Oglek, lamun ngaran jadi lia, mun benda jadi tali. Salang, sebuku Italia. Mesi, Susi, Mesir, dibuang sahuruf jadi mesi. Dibuang dua huruf jadi sir, benda. Nyaya sir. Alamun nuhun teh cuyang, nuhun mang sami-sami, sakirimkeun. Assalamualaikum salam. Nuwing salahnya salah.
1: Daripada sakit hati.
0: Ari Dewo, Madagaskar jika dibuang huruf R jadi Madagaska, jika dibuang huruf SR jadi Madaka. Terus mana barang mana orang?
2: Pasar selingkuh cari lagi.
0: Cingsok Madagaskar, mana jelema mana barang?

0: Kitu naon bedana dayat sieun ulung uing selebrasi gagahnya teu teu narima aing naon jual Ki Amar Italia.
1: Da salah teu nu kamu mah.
2: Kan eta mah ngabuang deui ukur sahurup.
0: Irak piceun I jadi benda jadi rak.
2: Bener.
0: Piceun huruf ka jadi ira.
2: Heeh bener.
0: Ngan salah. Gali Jerman dibuang J na jadi Erman. Lamun dibuang R jeung N jadi jera.
2: Heuh palebah mana benda na.
0: Adin uye kalanggo podcast aing. Kekesah lebih tuh miluan. Terus di Afghanistan kuis nanista. Mari jambil aku mah kebagian. Cengus mah kebagian. Martan ulah maksakan ke Omet. Bisa nyari beteng. Ya udah. Ke Omet tetap maksa. Gera. Mana Peru. Peru teh jadi dibuang pena jadi mang eru tapi na jadi peci.
2: Heuh kumaha ari kitu mah da tidak sesuai dengan ketentuan.
0: Susi sisir je. Kanadana oke siap ya. Kakek Salim nyemol am kitu tingaran-ngaran na dipiceun sawere. Eke jab Argentina uing tengan teu kapangi jawana. Ngejab Argentina, udah bingung Argentina nggak buang sahurup, jadi naon gerak nggak buang dua huruf, jadi naon. Meon lain dari Peru negara mana? Eta Kiomet badai hebe tengah bukur bodoh nampak kacita. Emang ada negara Peru, ayah negara Peru kan mau nyambung, jeng persoalan anak mau bisa. Awis ngariwo karep Kiomet. Oglek eta si kakek ya bodoh Italia kakek Italia aja.
2: Nya Italia kan dibuang sahurup.
0: Jadi Italia jadi ngaran jelema. Dibuang dua huruf jadi barang.

ibu kotana ge 5 Peru masih amang paneuh. Kaliwat bodo aing kalah kawetan. Sabar Miun, kisah kayak milik cuma sare beumang. Ya. Peru mah tinggal kawetan, dibonjong ngambir deh. Mareja mang gocengnya. Geun. Ari ce edoh dibuang ti nagara naon nya mang aing lieur. Sudah ya, cukup ya. Paham tah? Ya. Paham kenapa Irak disalahkan? Ya. Kenapa Irak

0: Kan si Amet. Nuhun ya, sudah marasuk, sudah ngikutin. Nuhun. Wilujeng kana utas kenging panginten donatur tetapna biasanya cuyang. Nuhun. Doakan sing sehat lahir batin, lancar urusan sagalana. Urang senage sami sing sehat lahir batin, lancar urang lancar urusan urang sadayana. Berkah lahir batin orang sadayana, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
3: www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Berpura-pura jadi penumpang ojek, pria asal Pangandaran ditangkap Polres Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia. Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inafis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
8: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
5: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Nung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
9: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita, kasih orang keluarnya.
5: Polres Banjar berhasil mengungkap kasus penggelapan sepeda motor dengan modus berpura-pura menjadi penumpang ojek. Pelaku berinisial FRA alias Kentung berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menjelaskan kasus dilaporkan pada 7 Juli lalu. Modusnya, pelaku meminta korban mengantar berkeliling menggunakan jasa ojek lalu mengajak makan di rumah makan Padang. Saat korban lengah, pelaku mengambil kunci sepeda motor dan langsung membawa kabur kendaraan milik korban. Setelah menerima laporan melalui layanan 110, petugas Samapta dan piket reskrim langsung menuju lokasi. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli menyebut pelaku bukan residivis, namun dari hasil pemeriksaan diketahui telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mencari barang bukti dari kasus lainnya.
10: Muter-muter ya, diajak beli nasi Padang dari rumah makan itu, kemudian pelaku langsung ngambil kunci sepeda motor ketika korban lengah, dibawa kabur oleh pelaku. Berdasarkan CCTV, akhirnya dilakukan upaya pengejaran sehingga didapatkanlah pelaku kurang dari 1x24 jam. Dan ternyata pelaku ini sudah 2 kali melakukan. Tentunya tidak residivis, cuman dia sudah melakukan 2 kali, bahkan ketiga kali. Yang pertama punya orang tuanya sendiri dibawa kabur.
5: FRA diketahui warga Pangandaran.

0: Ran beralamat di kota Tangerang. Pelaku sudah berkeluarga dan mengaku menjual hasil kejahatan untuk kebutuhan pribadi. Saat ini FRA ditahan di Polres Banjar dan dijerat pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio prssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
5: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Banjar. Kejaksaan Negeri Kota Banjar memusnahkan ratusan barang bukti dari 19 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan di halaman belakang kantor Kejari Kota Banjar Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Zero Barang Bukti dan Barang Rampasan periode Desember 2025 hingga Juni 2026. Sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Lukman Hakim Tausikal mengatakan pemusnahan bukan hanya menjalankan putusan pengadilan, namun juga untuk memberi kepastian hukum dan mencegah barang bukti disalahgunakan atau beredar kembali di masyarakat. Lukman menyebut kegiatan juga wujud komitmen kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan sesuai undang-undang.
3: Pada hari ini sebagaimana tadi kita saksikan bersama, kami dari Kejaksaan Kota Banjar telah melaksanakan pemusnahan barang bukti untuk yang kedua kalinya. Penyusunan barang bukti ini periode Januari sampai dengan Juni 2020.
2: Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari tiga kelompok perkara. Pertama, 7 perkara narkotika dan psikotropika. Barang buktinya dimusnahkan dengan cara dilarutkan. Kedua, 4 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda. Ketiga, 8 perkara tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum. Keduanya dimusnahkan dengan cara dipotong, dihancurkan, dan dibakar hingga tidak bisa digunakan lagi.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
8: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
9: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
8: Mana?
9: Ye hiji itu, aing teh cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
8: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
9: Atuh urang edit.
8: Ayo.
10: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

فأكثروا فيها الفساد.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة

أنعمت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Yalah, ya Robi, aing gak beleksa lagi temen deket se. Berang putih gak nulung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akan jadi selaki teh pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Aduh, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Wilujengwengi ya. Petepang di Serang Cempuringnya di acara Wilujengwengi di edisi hari Jumat tanggal 28 tanggal 18 tanggal 7 ya, tanggal sebarannya. Nah itulah Wilujeng Tepang Dewinya. Mudah-mudahan sadayana Om Dango Raden Sukapura Nubia sama Ranco sama Royakir kau siap-siap nyarangan tim kuringnya. Lagi kayak kata bu 10 lah kamu ngiting kata bu 10 aja. Kecuali ngarodon ngarodon waktu biasa mainnya ya. Cemburi yang disarankan kepala warga lakukan WA, WA akhirnya WA lah biasa. WA ada orang awas-awas kan. Biasa gitu salam sering nyumbur lagunya. Ah, salam mama mancuk mas, sama minum itu ya. 37 B, cek yang kelangkungnya. Anu buri albun colik, belenong, gitu nya. Nong-nong, buci truk, dosol, disik. Terus mancuk sama minum, karena jag-jag salira, oh siap.

Ya está llamando, tiene esa idea, ojo, este más no. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, sore jengiringan. Ada ngumpulin bari ngalahun. Ayo, incu soalnya. Sama si emot ke incu, abi. Tadi deh, mau ya tadinya siangnya. Mau aja nama terasan, terasan aja. Ayo, Ririn Siti Mahua. Ririn Siti Mahua, abis jomongi. Selamat malam, maafin, mam juga mau minta lagu ah. Plat band, mendua. Dikirim salamnya biasa buat ya buat Dadan Japranya, kalau ke Amar, Amar ganteng dia, Mah Abizar, kalau jubah kopi, kalau Rani, Bapak Eman, bareng istri naknya, kalau Abah Ador, Ambu Ador, Erik Jamur, ujungnya bareng Mami Atuna, spesial biasa buat Apin yang lagi duduk di ruang siar. Semoga cepat sehat. Amin. Kembali. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganteng. Gelis. Ganteng kalem. Kalalep. Ujung ya. Kau ke Mahatu. Ririn Siti Mahua. Ririn Siti Mahua. Ujungnya.

ngopi, so kali ya orang ada ropi lah. Ki jam hak ngopi wayah ki warga. Kamana kada labu di WC ki. Si hati-hati. Aduh. Kasih rapnya. Kembali ke 078 di Jawangi. Assalamualaikum, salam apin, selamat malam Bung Ide ah. Hayong pang muterkeun lagu, laguna teh lagu gala-galanya biasa we lah. Salam nama Kang Oka Yum wa Nuh Dedia anu aya di Mah Panjang. Teu hilap Kang Oka wa Ade sayur sareng wa esohna spesialna biasa Kang Oka Apin anu nuju siaran ti Bapak Engkos teanya sareng Mama Dipa di Ciceuri. Wassalam, semoga sehat selalu. Amin. Pangkos Suljongi kau ka Mama Dipa no ge saminya keluarga sadayana sami mudah-mudahan sisa rehatnya. Laguna biasa. Gala-gala we oh siap mangga. Laguna gala-gala. Kembali ada Ayah Nabila, Wilujongi Ayah Nabila. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Apin, Kulan. Wilujongi, Wong Edi Kumaha, sehat, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahannya, sing sarehat pisan. Amin, hoyong lagu di Bunda Rita Sugiharto. Anu judulnya teh dua kursi, gininya, koplona. Dikintun kakak kasadayananya, Pen Sukapura, wassalam. Mama Nabila, Noe Di Ciseti. Laguna di Bunda Rita Sugiharto. Dua kursi sore siapnya.

Tadi saya baca ada yang minta kasbon, lupa lagi siapa namanya ini, ya. Yang biasa ada kasbon ke sang dunungan, ya. Gak apa-apa, kalau punya majikan saya juga sama. Suka kasbon, kayaknya. Makanya...

Paninengan Wilujonge Mang Atang. Assalamualaikum. Mang Atang, mie ayam Paninengan, kirim salam biasa buat Bapak Eman, Mancum, Pak Maminun, kalau Teh Lia, oke namanya, Teh Su Putri, nah Teh, Teh Su Putri, nah Bungsu, Teh Bungsu, mana Putri Bungsu, mana kita maksudnya itu kamu Putri Bungsu, Abah Ador, Abang Otang, Raja Kain, John Andres, minta lagunya Gelas Retak. Makasih, siap ya Kang Atang mie ayam. Kang Karim hoyong lagu cenah dua kursi ya. Kang kuduaan bari rejeung sareng Mang Otang nya nuju dina eta di warung Kang Otang. Alah tadi tos diputar dua kursi keun ka urang puter deui nya. Kang Karim MBG Ranca Petir wilujeng wengi sareng Kang Otang nya. Pikiran ngerasa hormat kalau ke Bapak Kuwu yang ada di Singkir, Bapak Yayat Jabrik. Assalamualaikum, maafin. Waalaikumsalam. Salam sejahteranya untuk semuanya. Nyuhun laras dirinya. Open Pen Sukapura, spesial untuk Apinnya kita. Lagunya Gala-Gala. Omon Antos, kayak pemain ayahnya Gala-Gala berarti milik Pak Kuwunya. Pak Kuwu Singkir Wilujonge sama Pak Kuwu. Angger we gondrong tapi itu gondrong dari apa? Ai kumis angger si Gah Saddam Hussein cocok jadi ku dadanya. Dua kali molototan teh masyarakat teh kabur sih geuneun sih gitu. Naon sih si Pak Kuwu ya teh kabur eta masyarakat. Sih geuneun. Aya Teh Lia, assalamualaikum Kang Apin bade manut lagu-lagu teh buih. Jadi Permadani dikirim salam nama biasa we kanggo Kak Maminun sekeluarga Mang Eman oke okay, sareng Bi Cucum sekeluarga tilap kanggo Kak Ian Acang nya kanggo Amar de Yeyet diwakan peuteuy kanggo Teh Entus kanggo Teh Yeyen Mang Ajat kanggo Kak Yeyet oke okay, sami urang datar kadaka sadatar kadaka we sadayana kanggo Kak Eti sareng urang Cikeruh Kak Cikeruh sadayana nya Teh Mimin, Cengkom, mungkinnya Wa'ae, Cue Elas, Teh Nani di Cikaret. Kanggo Urang Ciawi, Teh Nonong, Sarang Abang Bangna, Mangkus, Kerupuk, sekeluarga, Wilujonge, Kau Bunda Saleha, Kang Otang, Kau Andi Duyeh, Nya Andi Sadewo, Kau Cesuti di Ramai, Kau John Andres, Mang Atang di Mie Ayam, Kau Bi Irah, Sarang Den Primusna di Pengkeren Studio, nya sarang Pen Sukapura we sadayana spesialna biasa Kang Eka Putri Bungsu sarang Ma Encuk gitu. Wassalam Teh Lia di datar kadaka aturan Wilujonge Teh Lia di datar kadakanya buih jadi permadani laguna siap urang pilarihna nya

Cisuti diramai, Wilijongin Cisuti diramai. Kumbailah Kang Oka Sadana langsung orang Sukapuranya. Utamina Kang Oka Agode gue. Biasa lagu nama Kiamat hatur nuhun. Siap Cisuti diramai, Wilijongin. Ayong lagu Kiamat ulah waka. Ulah Kiamatnya pasti dah ya, tapi duka iraha itu tahun mana Kiamatnya. Andri Sadewo Wiljaungi yang ada di Bandung, Kircon Kiara Condong. Assalamualaikum Wiljaungi, api nungi ini biasa kaya bukan lagu. Lagu teh dari Poppy Mercury, Hati Siapa Yang Tak Luka. Atau nanti surat undangannya dikintun kange ke Abah Ador, kange Ma Aminun, kange Kang Usup Batoknya, kange Yan Acang, kami kange Abah Eman, sarang Ma Cucumna, Putra Bungsu, Budak Hideung, Openg, Andi Duye, Teras Natalia, kumlah kang kasadayana, pendengar Sukapura ya. Kangge Apin sehat selalu, lancar jekina, amin. Hatur nuhunnya Apin, sami-sami mangga. Buat Andi Sadewo.

Langsung ke lagu yang diminta sama Pak Ku Yayat yang ada di Singkir, Cikalong. Ini lagunya. Minta gala-gala ya. Makanya kan Pak Ku

Langsung ke lagu Poppy Mercury miliknya Andrea Dewo yang ada di Bandung. Hati siapa yang tak luka dari mendiang Poppy Mercury, lagu jadul ya.

0: Hari yang menghancurkan umat. Tidak akan ada seorang pun yang ada kehidupan di alam dunia pada saat-saat nanti. Sudah tiba saatnya kiamat ya. Gunung-gunung yang kukuh terpanjang pun juga akan diletuskan.
1: Hari itu akan diterbangkan.
0: Gedung-gedung tinggi pencakar langit pun juga pasti bakal dihancurkan. Kiamat akan terjadi pasti, karena janji dalam Quran memang betul sekali. Quran tidak akan meleset menceritakan sesudah dan sebelum. Nah, tidak, mudah-mudahan saja di hari nanti, hari perhitungan ya. Dan orang-orang yang sudah meninggal pun juga sekarang ada yang masih di alam kubur, ada yang sudah di alam barzah. Nah, setelah kiamat nanti ada perhitungan satu persatu mungkin ya, perhitungan amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan saja untuk kita sebagai muslimin muslimat semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad bisa diselamatkan. Amin. Oke, kita kembali langsung ke WA yang berikutnya. Ayah Nabila, jauhnya hatur nuhun ka Afin Laguna Mangga Ayah Nabila. Ada Bojer Biru, Rajer Biru. Assalamualaikum, salam Mang Afin, dak Mang, alhamdulillah. Ayong Laguna ah, Laguna teh Raja Sasak, Sasak Raja Mandala sebenarnya. Salamna biasa kaong ka tukang jahit we anu nuju ngala lembur-lembur hatur nuhun yo. Kau ka Rajer Biru, Yoyongi. Laguna Sasak Raja Mandala.

0: Ayo Darus, kunjungi Darus. Assalamualaikum, Kang Apin. Iya, sarang Darus di CBO, Damang Darus, kemana wae atuh? Ah, di Sukahurip benihnya, mohon teranglah ka Darus bahwa sok sering. Lain mah leungit. Terselami Darus dan namanya bijil di ayahnya. Ukeun lagu nama atau lah sebujur bangkai di Oma siap ya. Buat Darus di CBO, wujungi ah di Sukahurip.
1: Tak berharga lagi nyawa.
0: CBO

0: Hari itu akan dipadamkan gelap gulita. Tidak ada siang ya kalau sudah dekat dengan kiamat.
1: Hari itu akan dimuntahkan.
0: Lautan akan ditumpahkan ya.

kembali ada Putri Bungsu. Assalamualaikum Kang Apin, waalaikumsalam punten lah hoyong dipamuterkeun lagu. Lagunya tajamnya karang kayak orang tularinya duka ayah duka teu aya ayeuna. Si kamari mah teu aya tajamnya karangnya. Dikirim-kirim buat aku engkos, buat aki engkos mainnya kanggo ka Wios di Mapanjang, kanggo ka Lilis di Baru, kanggo ka Bunda Dewi tercinta ayah aku boga sami. Spesial kanggo Kang Apin aja. Hatur nuhun Kang Apin. Wassalam Putri Bungsu ayah adek aku. Nuhun. Tajamnya karang teh duka tah duka. Aya ieu program komputer ieu mah jeung teu araraya lagu teh kitu nya.

Iya, masih bersama saya di acara Widjongi. Kita punya waktu hanya sebentar lagi. Dan Putra Jahit Widjongi, Putra Jahit. Mikum hayong lagu Tihang Janur dikintun kawa kasadayana we nya, kawa kama sehat selalu, amin. Amin amin. Ada dadang lebih picung Widjongi dang. Assalamualaikum Kang Apin, request lagu nate di Mames Arifin yang tersayang. Bio pisannya nembe pisan kan tetan dibaca we ana, tetan diudarakeun dibaca dalam hati. Laguna entos nembe di Mames Arifannya, di Imam S. Arifin khususnya kang ayo Pak Haji Oli Bos Manggu di Rancabogo, sono gitu Bos Oli Bos Manggu di Rancabogo. Sahur dadang leuwih picung Widjongi. Tihang Janur nya eno, tinggal Tihang Janur. Dan setelah Tihang Janur biasa orang buka telepon nya. Orang buka telepon menawi ke anu bade lebet kayaknya tos Tihang Janur. Openg Jaiter anu aya di bagian Ciawi Bojong. Widjongi

ada obro-obro dia baru datang obro hadir Kang Apin laguna dukunglah bagus salam Kang Oka sadayana obro jeung bro ah gitu dukungnya waktunya habis eh mana duitnya aduh.

0: Nah, gitu mohon orang sili doakeun geus si emahnya. Atuh yan acang sing sehat gitu nya. Entah gitu kan kuriakna sampai ka rengse gitu. Rengsekeunnya satama tengarah betah dirinya aya batur gitu jeung budak aduh. Haneuteun. Tinggal milarian bojo mainan dua siki. Ah, teh lelesahkan awak yang terkulit tamaan ku apin teh. Karena teh ayah aku dulu syarat tunggu lah syarat apa kat tina tilu deh teh. Ah, tilu ratus ribu, tilu juta, anu tilu puluh juta, dah sok mana anu paten ngarah napa? Nya gitu sok. Lagu naon? Kerinduan? Duka kayak tu mancur tu aja kerinduan tu mancur dong pelarinya. Ya siap. Pan dina tebih wae. Duh ka Bunda Saleha duka aya duka teu aya. Openg. Oh, Bojong Kaler. Ceul lebet ceul tos dirojok ka ceul. Tararik motor aja, aduh kati mana mari di bensin aja teh. Nya, kan dari berdak itu mana taraya kasian. Kalau tu ya, anu hariwang ringrang hariwang mau kolot dia teh. Yo. Okay ya teh. Mansur mah kerinduan teh aya eung ya geus Oma Irama teh Epi Tamala ieu teh. Hah? Penantian mah aya. Penantian nya. Amar ganteng. Aha. Jojo kali ibu Kang Jojo, aduh aku nyukain sampel Kang Wanying main bola malam Sabtu begadang, malam Sabtu malam Minggu goreng sampel atama, apa ada Jojo lu hipuna yuk Eres ya penantiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih jomongi kau ka Yan Acang ya. Bayang lagu penantian jenati Mang Mangsur siap lah. Warnanya nunanunanunanu. Tapi ayah ketang tah Dorbah. Halo Dorbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayah gening di lemur. Oh nya sok atuh.
1: Kan ya kepala wati.
0: Kuma?
1: Kepala wati. Biasa on air kan.
0: Mohon. Sok biasa on air sok. Tah bahadur tos. Hah?
1: Mungkin lagi mah.
0: Aku naon?
1: Kunang-kunang.
0: Kunang-kunang atana pecici ka. Nya siap lah.
1: Salamna.
0: Aha. Tur nuhun. Yan Acang. Andi Sadewo. Aha.
1: Ayang Bunda Saleha.
0: Ah, gitu. Aha.

0: Laki dia keluar ke mana? Apa laki dia kata lah, nak pergi?
1: Di Raman. Kak Yang Acang.
0: Yang Acang.
1: Kakang Otak.
0: Aha.
1: Dan bang, kumbaya kan dengan nyakin.
0: Kumbayanya? Siap lah. Yo, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi kau kayaan Acang, kau ka Bahador. Keheningan mana? Anu Yan Acang lah lagunanya. Sebagai pelepas rindu. Halo Rik, Manawi, aya naon wengi-wengi bade hoyong lagu? Misalnya mangga kalebet A.
2: Ya nang tu abis cemburu atas si Amilah.
1: Kumaha ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat lah, mending mah gitulah.
1: Kawas dirawat sehatnya.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Enak giliran anu pengen bantu
2: dia. Pokok ai gogoy mah teu liran-liran nu ngalawangi ge ya.
1: Bu eta kapol tina ketua kapol.
2: Atos abi kitu Pak Eman ketua kapol tos dua kali. Da bandel hese. Anger we.
1: Sigana belum lau hideung
2: beureunya. Belum lau pake unak batuk teh geura sok.
1: Ah. Belum kadal.
2: Tah, kumaha ku belum kadal mah duka. Cobian.
1: Ah, yang laguna ieu teh yang ieu Mustafa teh anu ngaberele ka laguna teh.
2: Anu eta di Gurun Sahara hareudang, nu hareudang teh lain.
1: Aina,
2: nu mana tuhnya?
1: Aina lo ngapai rele, ingat sesuatu ngapai rele yang naik terus.
2: Si gak me?
1: Bener si gak me?
2: Kayak orang tinggal ya tuhnya.
1: Yang lagu Eta, we pokok nama kita Mustafa dengan ayah lo ngapai rele yang
2: sesuatu. Iya Mustafa di Gurun Sahara duka iya ta. Mustafa berele.
1: Kirim nama terutama berbuat nyeha oke kakang Abi
2: hatur nuhun A
1: kak Jang RH
2: terus
1: kak Abi Acu
2: mohon Abi Acu
1: kak Mas Salim
2: Mas Salim
1: terus kak Abi Arif PW
2: Arif PW
1: kak Bula Soleha
2: terus
1: spesial buat ibu yang selalu siap menemani ibu siap tebun
2: lah iyalah ding-ding kaca ya siap
1: kok pada mampu kasarnya apa yang suka pura
2: mohon mangga gitunya
1: gitu banyak hanya
2: mohon mangga kade enjing bila badan nepangan mah telepon we nya
1: siap
2: Yo atuh nuhun nya. Kas tilep ku maminun tuh karunya. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Karunya teng teingin emak ya Erik. Didepak langsung dijungkel Erik ku maminun. Gagah ya mah wewe oge ya.
3: Amin.
2: Ulang.
3: Papa di dapur tengah.
2: Naon?
3: Lung gitu nya pun kannya.
2: Ah, mama parah. Pada mau opat kali ngalungkan, sakit itu tiasa pengen umroh. Es pukul nuhun, pisan mak. Tampi. Ente, atau kayak ente. Itu wartos-wartos kamu ke papu, kapaku buhung kujung papu nuh ke wartos. Itu.
3: Ayo nyesuai mati itu sopan.
2: Ah, tenang naon sama ya, so.
3: Salam
2: nak. Sama.
3: Wancu kereng Belia nak.
2: Terus.

0: Yes.
1: Sama Bunda.
0: Mohon.
1: Wajah Tuhan
0: Waiman.
1: Wajah Tuhan Waiman.
0: Leres. Semohon. Leres. Pak Uca Maca Wirjawangi. Birin, Mang Birin.
1: Openg,
0: mohon.
2: Leres. Lagu naon, Mak? Siap, malah. Yuk, mohon, Mak, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengnya kau maminun.
0: Mohon kau maminun. Hayong sapu tangan cenah. Sapu tangan teh naonnya apin?
2: Carecet sih teh.
0: Naon?
2: Carecet sapu tangan teh.
0: Kumaha?
2: Sapu tangan sok dipesakan baheula mah ku lalaki jaman baheula mah. Salapkeun teh ngelap beungeut, cara teh mun kesangan kitu. Terus kutu apal carecet mana?
0: Kitu mah jaman teh kotok di leubuan.
2: Teh kotor di lebuannya carecet, kelebet, bahulah membenerah teh kelebet, itu.

0: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Ih, kemana Pak Eman? Mangga sok lebet Pak Eman, nama mah HP-na ieu ngadabling ieu. Ya. Ne, Pak Eman. Geura sok mangga lebet Pak Eman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, iya mah. Iya mah ibunya sanes bapak ieu mah. Ibu na ieu mah mohon. Ieu mah lisungna, lisungna. Nah, tadi atos. Atos tadi lagu ieu dangdut. Dangdut tadi teh. Ah, lagu dangdut tadi badar teh lagu naon tadi atos. Mohon dangdut wae. Ah, ayo wong nyewa bali bobo batuk teureun ya. Ayo nama. Kumaha? Ya, apa mah digolerkan goledak batuk ayo. Laku naon da goledakeun batuk digoledakeun batuk.
1: Lagu
0: toleret cenah. Oh, mohon tu apa ador apa penantian tadi teh yang lagu nate. Mohon. Ya mah ngawakilan. Ngawakilan Bapak Eman tongeretnya.
1: Tongeret. Sok.
0: Siap.
1: Cuma
0: lodo we. Mohon tongeret saya nya.
1: Mungkin tu adalah
0: Bapak
1: Eman yang tersayang.
0: Hahaha. Dede. Ah, mana kan? Pangamung. Pangamung Pak Eman mendapat keagungan ya.
1: Aduh,
0: ngerti. Yang mam
2: belum
0: sampo.
1: Belum
0: sampo ini kau pisan. Ayah, teh belum
1: sampo.
0: Ayah, teh mam-mam ini. Ha, atuh dah. Sampo nasir, kan, eh? Ha, udah. Mana
1: wita, ayah. Bada nyungka.
0: Kango eta, kango nonton bola malam minggu, enjing.
1: Ayah, titi, ngelota.
0: Di Andi. Sok resep karena eta goreng sampe ya.
1: Lanjut dah.
0: Ya mohon mangga.
1: Wantuk sempel di anak.
0: Beres.
1: Mama Mira, Neng Mirana, Cak Marana.
0: Mohon mangga.
1: Mama Mino, Cepulwargi.
0: Beres.
1: Bunda Soleha. Dayan Haca. Bapak Nuhun Prador, Singgola Nana.
0: Beres, apa aduh. Mama
1: Atang, Ceker.
0: Aras.
1: Mohon. Sesuci geramai jeung agodena.
0: Mohon.
1: Mugi-mugi.
0: Aras. Ka mana ya?
1: Ka mati. Sareng ka Maruh. Dan desa Dewo.
0: Mohon.
1: Sareng aja ya.
0: Kunaon?
1: Terus ingat. Anu ngamuk deui.
0: Aras.
1: Pak Amar teh.
0: Jam. Wajan.
1: Idar Cibentang.
0: Pak Idar Cibentang. Beres.
1: Saopeng sareng istrina. Sangangku sareng istrina.
0: Beres. Saya waktu nanya karunya. Jur kira kita waktu saya pilih jauh ya. Kau mah cucung.
3: Bayan nene nenang nonaning.
0: Turun Mas Cucum, Pak Eman kayaknya hayang laguna tong eret seorang insya Allah kayaknya. Orang siapkan tong eret, orang puterkan tong eret.

Hapunten ka badornya ni ketika teu wijil-wijil tadinya. Kunang-kunang oleh aya pake tingali wae Rita Sugiartono di papa aya pake aya nyelap kunang-kunang bae. Hapunten rada ka panerina geus nya.

0: Kunang-kunang.
1: Oh, kabador, apuntennya. Sok atuh bunda, bunda saleha pada lebet mah. Ya kena waktos. Ok diantos, manawi. Bunda saleha pada lebet. Sok diantos. Ya kena waktos, sa penelpon deh lah. Waktu tabu 10, kirang 10 menit. Arumina tiasa, sa penelpon deh lah. Salah gue deh tiasa, mau gak? Siap sampo maya di dia pelari siap lah komputer jahit tahun pauca pengkernya kata kamari Andi pin malam minggu dengan sampo jangan gorengan nonton bola biasanya tapi kas subuh nonton bola Piala Dunia enemat ya penyisihan juara kahiji kedua katilu enemnya

nyangakeun kaduaan khusus nyewanya kaum mancuk sareng maminun anu seneng karena bujalna karena bucitreukna sagerenya karena borototna. Begitu pantun sim kuringnya dilawangi ya insyaallah orang tepang deui dina waktu malam Sabtunya malam Sabtu malam Senin tepang deui malam Senin insyaallah mudah-mudahan sadayana sing sarehat. Permisi sementara isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah.

wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa mla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini wargi? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semuanya. Anda di mana-mana selalu sehat dan kita di sini juga yang nemenin selalu sehat. Meskipun ya sebagai manusia biasa ya, terkadang kita juga terkena sakit. Oh iyalah. Sekuat apapun kita menjaga kondisi tubuh, kalau memang sudah waktunya sakit, tetap sakit. Tapi setidaknya kita ada ikhtiar ya untuk tetap sehat, begitulah wargi.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssn.jabar.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang petingan nunung tuh neta tepanon teh atuh sutukeran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenggeut dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Ya, selamat pagi wargi setia. Sudah jam 6.47 menit sekarang ini. Sampai dengan jam 9 aja Upin nemenin Anda semuanya pagi hari ini. Seperti biasa, halo selamat pagi 6 to 9 everyday here di Radio Sukapura ya. Ada beberapa info yang bakal kita hadirkan di pagi hari ini. Dan lagu udah jelas, pasti bakal ada ya untuk kita puterin untuk Anda. Dan untuk Anda yang mau pilih lagu, boleh silahkan lewat chat WhatsApp-nya ya di nomor biasa 081-222-81101. Ya, seperti biasa kita ke info dulu wargi di sesi pertama ini.

0: Wargi Setia yang Pemiru, seperti biasa kita kabarkan di pagi hari ini untuk Anda ya, Persebong ini mulai mematangkan komposisi pemain menyongsong musim 2026-2027. Dan berikut ini adalah bocoran skuad terbarunya. Sejumlah perubahan terjadi di sektor pertahanan setelah Maung Bandung melepas bek timnas Irak yaitu Frans Putros. Meskipun kini mempertahankan bek asal Brasil yaitu Julio Cesar. Keputusan tersebut membuat daftar skuad Persib kembali mengalami perubahan. Manajemen Persib sebenarnya berupaya melanjutkan kerjasama dengan Frans Putros setelah kontraknya ini berakhir. Tetapi pembicaraan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan proses negosiasi ini telah dilakukan tetapi tidak berujung pada kontrak baru. Jadi sejak masa kontraknya berakhir ya, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Tetapi sampai proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai, begitu katanya. Dan ia pun menegaskan keputusan berpisah diambil secara baik-baik. Ya, definisi perpisahan terbaik gitu ya. Perpisahan termanis, meren. Muncik dina lagu. Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Fran Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini, katanya. Sedih, emang sedih ya. Emang iya sih, dari kehidupan begitu, cen, ada pertemuan, ada perpisahannya. Begitupun dengan para pemain bola yang dikontrak dari klub mana, dari negara mana, ada datang dan pergi gitu ya. That's life circle pokoknya mah ya. Bek berusia 32 tahun itu baru saja mencatatkan penampilan bersama timnas Irak di ajang Piala Dunia 2026. Ia pun bermain penuh selama 90 menit pada laga fase grup menghadapi Senegal di Stadion Boston, Amerika Serikat, yaitu pada 26 Juni 2026. Usai dipastikan berpisah, Frans Putros menyampaikan salam perpisahan melalui kolom komentar unggahan resmi Persib di Instagram. Ia mengaku meninggalkan Bandung dengan rasa syukur setelah menjalani satu musim yang menurutnya penuh akan kenangan. Halo semuanya, seperti kalian lihat, waktuku bersama Persib sudah berakhir dan saya pergi dengan hati yang penuh rasa syukur. Begitu tulisnya, tulis Frans Putros ya. Dan menurutnya keputusan meninggalkan Persib ini diambil karena ingin mencari pengalaman baru bersama keluarganya di negara lain. Tuh, iya. Dia mengatakan, untukku dan keluargaku sudah waktunya untuk mencari tantangan dan pengalaman baru di negara lain. Pemain bernomor punggung 53 tersebut mengaku tidak akan melupakan momen ketika membawa Persib mempertahankan gelar juara serta tampil bersama klub di Piala Dunia FIFA. Gak lupa juga Putros menyampaikan apresiasi kepada para bobotoh yang selalu memberikan dukungan sejak dirinya bergabung dengan Persib Bandung. Ia pun berharap suatu saat nanti bisa kembali menginjakan kaki di kota Bandung. Tidak lama setelah mengumumkan perpisahan dengan Frans Putros, Persib menyampaikan kabar berbeda terkait bek asal Brasil yaitu Julio Cesar. Manajemen resmi memberikan perpanjangan kontrak selama satu musim dan Julio Cesar akan tetap menjadi bagian dari skuad Maung Bandung sampai dengan 31 Mei 2027. Aditya Putra Herawan menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi tim pelatih terhadap performa sang pemain sepanjang musim lalu. Dan Julio Cesar menunjukkan kualitas, profesionalisme, dan konsistensi sepanjang musim pertamanya bersama Persib. Kontribusinya membantu tim mempertahankan gelar juara menjadi salah satu pertimbangan utama, begitu kata Aditya, dikutip dari Tribun Jabar. Berdasarkan evaluasi tersebut, tim pelatih merekomendasikan agar Julio Cesar tetap menjadi bagian dari skuad musim ini, begitu katanya. Dan Julio Cesar ini wargi didatangkan Persib pada awal kompetisi, yaitu di tahun kompetisi 2025-2026. Jadi di musim kemarin gitu ya. Dan selama musim perdananya, bek asal Brasil tersebut tampil dalam 33 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Konon katanya, Julio Cesar ini posisinya memang menggantikan Nick Kuipers ya, dan kebetulan mukanya juga agak mirip-mirip Nick Kuipers gitu ya. Kenapa ya yang datang yang dan yang pergi ada pemain yang agak mirip-mirip gitu mukanya ya? Kayak Julio Cesar yang menggantikan Nick Kuipers, kemudian Patricio Matricardi yang mirip-mirip dengan Teron Delpino gitu ya, mukanya kayak gitu. Dan sekarang nih ada si siapa yang baru tuh yang mirip wajahnya sama Adam Prizbeck yang kiper Persib yang kemarin itu, mirip itu mukanya gitu. Nah, jadi Ramon Moloka dilepas juga ada Chan Aya nu mirip Ramon.
1: Cukup sudah aku menanti di sini.
0: Dan berikut ini komposisi pemain Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027 setelah perubahan di sektor pertahanan. Posisi penjaga gawang ada Fitra Maulana, Raka Syafaka, dan Teja Paku Alam. Pemain belakang ada Dion Mark, ada Eliano Reinders, ada Gabriel Mutombo, Hamra Hehanusa, Hen-Hen Herdiana, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Kevin Pasha, Patricio Matricardi, dan juga Sandy Walls. Gelandang ada Adam Alis, Azikri Fadilah, Ataya Zaharan, Bekam Putra, Berguinyo, ada kemudian Deddy Kusnandar, kemudian pemain anyar Gakuto Natsuda, ada juga Ikhwan Tanamal, ada Luciano Giacecea, ada Luca Minalo, Maklok, Nazrir Alvaro, Ragnar Oratmangun, Sadil Ramdhani, dan Tom Hai. Sementara itu penyerang ada Balsha Sekulik, ada Ramon Tanki, dan juga William Barros. Dipertahankan, ternyata Amon. Ibu-ibu masih demen sama Amon ternyata ya. Itu dia info pertama Wargi. Untuk pagi hari ini info birunya.

Apa namanya, nanti ya kita bakal cari lagi infonya. Di pagi hari ini tunggu di sesi selanjutnya, Wargi. Tetap di sini di Halo Selamat Pagi barengan Ulfina Willy sampai tuntas nanti di jam 9 pagi hari ini.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.